Welcome, welcome. الرحمن الرحيم

0: عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jindahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzal al-'ayda diyafat al-anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi fikrihi al-malik al-allah. Rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Di sekitar saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah.
3: innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Sesuatu untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ibadallah, bil adli wal ihsan, wa ita'i dzil qurba, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Sudah mendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
4: Oh iya, saya kemarin sebagai anu, Pak.
5: Oh iya, mari.
4: Dari Rahim, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jamaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembeli hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
8: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, sampai dengan saat ini di pukul 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih terus mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon melalui frekuensi-frekuensi kami di FM 105,1, kemudian juga melalui AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Dan melalui streaming juga di aplikasi RRI Digital, Anda terus bersama dengan kami sampai dengan saat ini. Saya masih ada waktu untuk teman Anda sampai nanti di pukul 11 siang atau beberapa saat lagi nanti di pukul 11 pendengar. Dan menuju ke pukul 11, kita buka kembali tembaran musik dan informasi spesial di hari ini, khusus di momen Idul Adha 1447 Hijriah. Menamakan teman-teman kru siar Pro 1 dari Ambon, kami mengucapkan sekali lagi selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah di hari ini, pendengar. Ya, sementara tadi ya cuaca kota Ambon, maksudnya kota Ambon saat ini cuacanya masih mendung, masih ada gerimis, ya sempat diguyur hujan yang cukup deras tadi ketika pada saat sedang berlangsungnya sholat Idul Adha di kawasan Al-Fatah. Dan tentunya juga di tempat-tempat lain atau di lokasi-lokasi lain, ya ada di seputar Pulau Ambon atau secara umum di Maluku, mungkin mengalami cuaca atau kondisi yang sama. Ya, tentunya ini merupakan sebuah tanda-tanda, bukan sebuah tanda-tanda lagi, tapi ini sudah merupakan tanda-tanda atau sinyal bagi kita bahwa kita sekarang ini sudah ada dalam musim penghujan, ya. Musim penghujan dengan tingkat curah hujan yang boleh dikategorikan cukup tinggi sewaktu-waktu. Namun ini belum pada puncaknya, ya pendengar, ya. Belum pada puncaknya. Oke. Otomatis mitigasi dan kesiapan itu harus perlu dilakukan. Nah, pendengar, di lembaran musik dan informasi sampai nanti menuju pukul 11 ini, saya buka juga kesempatan bagi Anda pendengar, kesempatan untuk Anda yang mau berbagi informasi dengan Anda, informasikan sesuatu dari tempat Anda, ya, menyapa kami di layanan WhatsApp, silakan di 0813 5624 5886.

Baik, pendengar di gelaran Maluku pagi ini kita akan tuntas nanti di pukul 11. Saya hadirkan dulu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ya, kita awali dengan kurs rupiah yang makin melemah. Pendengar, nilai tukar rupiah mendekati level 17.800 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan di hari Selasa kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,29% atau 52 poin ke posisi 17.796 per dolar Amerika. Kondisi Timur Tengah yang kembali memanas menyebabkan dolar Amerika Serikat terus menguat sehingga nilai tukar rupiah semakin tertekan. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan baru ke Iran di tengah proses kesepakatan perdamaian. Amerika Serikat berdalih serangan ke lokasi peluncuran rudal dan kapal penyebar ranjau Iran itu sebagai upaya membela diri. Demikian kata analis. Iran belum merespon serangan baru ini, namun tiap aksi militer Amerika Serikat berpotensi mempersulit negosiasi, katanya. Apalagi Iran berulang kali mengingatkan agar Amerika Serikat tidak melakukan serangan lebih lanjut. Kemungkinan situasi yang kembali memanas di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan kembali harga minyak. Selain itu akan meningkatkan situasi ketidakpastian di pasar keuangan. Di dalam negeri sendiri, Ibrahim mencermati dampak pelemahan rupiah yang terus-menerus pada sektor industri. Industri yang masih mengimpor bahan baku akan mengalami kesulitan karena naiknya biaya produksi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK sudah mencapai 15.452 orang sejak Januari hingga April kemarin. Gelombang PHK diperkirakan masih akan berlanjut di bulan-bulan mendatang jika kondisi ini semakin buruk. Penutupan operasional pabrik elektronik PT Sakti Indonesia di Depok, Jawa Barat menyebabkan 350 pekerja terkena PHK. Tekanan juga dialami sektor industri otomotif, tekstil, garmen, dan alas kaki. Di Sidoarjo, Jawa Timur, CV Asri yang bergerak di sektor otomotif mem-PHK-kan sekitar 200 pekerja akibat penurunan penjualan kendaraan. Sementara potensi PHK di sektor industri tekstil dan alas kaki mencapai 9.000 pekerja dalam 3 bulan ke depan nanti. Informasi lainnya pendengar masih dari rri.co.id. Pendengar, kriminal atau aksi perampasan yang terjadi di jalanan atau yang dikenal dengan istilah begal belakangan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi warga khususnya di Jakarta. Secara masif, tindakan begal ini marak beredar di media sosial dan mengundang perhatian publik hingga memunculkan tagline Jakarta Darurat Begal. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atau Ditreskrimum PMJ menyatakan akan membentuk tim khusus untuk memburu pelaku begal. Hal ini untuk memastikan tindak kejahatan begal tidak menjamur di berbagai sudut di kota Jakarta. Kami sudah siapkan tim pemburu begal yang siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama menjaga keamanan ketertiban Jakarta. Demikian kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imam Imanuddin. Hal tersebut diungkapkan Kombes Imam dikarenakan tingkat kejahatan begal kian meningkat setiap hari. Bahkan berdasarkan catatan kepolisian sudah 1.283 laporan tindakan kriminalitas dari masyarakat sepanjang 1 Mei hingga hari ini. Dari 1.283 laporan tersebut dirincikan 631 kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, kemudian 386 kasus pencurian, selanjutnya 209 kasus pencurian kendaraan bermotor, dan 27 kasus pencurian dengan kekerasan atau curas. Dari laporan yang masuk, 870 tempat kejadian perkara TKP dan 173 tersangka pelaku begal. Dari ratusan tersangka ini, tim pemburu begal berhasil menangkap 38 tersangka, sementara 135 lain diamankan di jajaran Polres.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Baik, mendengar informasi, saya hadirkan lagi untuk Anda. Baik, mendengar seperti biasa di datangnya momen Idul Adha, ya, ada bantuan sapi atau pemberian dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat atau kepada daerah-daerah. Dan kali ini Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan sapi ini didistribusikan ke sejumlah daerah, pondok pesantren, lembaga sosial hingga toko agama di seluruh Indonesia. Penyaluran hewan kurban dilakukan sebagai bagian bantuan Presiden untuk masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Distribusi sapi kurban mencakup 38 provinsi serta 514 pemerintah kabupaten dan kota. Wamen Seknek Juri Ardiantoro mengatakan 598 ekor sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah, sementara 500 ekor lainnya disalurkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama. Setiap daerah pada awalnya dijadwalkan menerima satu ekor sapi kurban dari presiden, namun terdapat sejumlah daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot sesuai ketentuan pemerintah. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah mendapatkan satu ekor. Demikian kata juri kemarin. Karena itu, sebanyak 46 daerah menerima dua ekor sapi sebagai pengganti sapi jumbo yang tidak tersedia di wilayah itu. Ya, dan beberapa daerah berikut untuk rincian penyaluran sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Mereka bisa membacakannya lebih lengkap di laman informasi kami di rri.co.id. Dan sekilas tambahan saja, untuk kawasan Indonesia Timur, distribusi bantuan Presiden turut menjangkau wilayah Indonesia Timur seperti Papua Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Penyaluran itu dilakukan untuk memastikan bantuan kurban merata hingga daerah-daerah terluar. Dengan harapan penyaluran sapi kurban kali ini bisa membantu masyarakat dalam rangka merayakan Idul Adha sekaligus mempererat semangat kebersamaan. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya terkait dengan rencana pembangunan hunian dengan nilai 2,34 triliun. Anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, menyoroti rencana pembangunan hunian pasca bencana oleh Kementerian PKP, yakni sebanyak 7.952 unit hunian dengan anggaran 2,34 triliun rupiah. Politikus dari Nasdem ini meminta pemerintah membuka detail secara rinci penggunaan anggaran tersebut kepada DPR, mengingat nilai anggaran ini terlalu besar dan menyangkut masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami tentunya ingin ada penjelasan yang rinci terkait anggaran 2,34 triliun tersebut. Transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi perhatian utama. Demikian disampaikan Mori dalam keterangan persnya hari ini. Selain itu, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan korban kebakaran permukiman padat, yakni demi mendapat masuk dalam skema bantuan rumah dari negara. Kebakaran di kawasan padat penduduk seringkali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat kecil, namun belum seluruhnya mendapat perlindungan program bantuan perumahan. Ia pun mencontohkan sejumlah peristiwa kebakaran di kawasan permukiman yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal, namun sulit sekali untuk memperoleh bantuan pembangunan kembali oleh pemerintah, katanya. Selanjutnya dituturkan sektor perumahan saat ini sudah menjadi kebutuhan mendesak nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Masyarakat di 11 kabupaten kota seprovinsi Maluku mendapat berkah Idul Adha melalui penyaluran bantuan kemasyarakatan berupa 17 ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto. Penyerahan bantuan Presiden ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Berdasarkan laporan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Maluku Faisal Ahmad, bantuan sapi kurban dari orang nomor satu di Indonesia ini disebar dengan rincian bobot yang bervariasi di setiap daerah. Istimewanya, untuk alokasi Provinsi Maluku, diserahkan satu ekor sapi berbobot fantastis mencapai 980 kg, disusul Kota Ambon mendapat satu ekor sapi seberat 850 kg. Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Buru masing-masing menerima satu ekor sapi dengan kisaran bobot 840 kg hingga 850 kg, sedangkan Buru Selatan menerima satu ekor sapi berbobot 830 kg. Sementara itu, 5 kabupaten kepulauan lainnya masing-masing mendapatkan jatah 2 ekor sapi dari Presiden Prabowo dengan rincian bobot yang akurat, di mana Kota Tual menerima sapi berbobot 348 kg dan 392 kg, Maluku Tenggara 405 kg dan 418 kg, Maluku Barat Daya 350 kg dan 320 kg, Kepulauan Tanimbar di bobot masing-masing 450 kg, serta Kepulauan Aru menerima sapi berbobot 423 kg dan 412 kg.
0: Sekian Cek Fakta.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pukul 11 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saat ini saya masih ada di sini dan untuk beberapa saat ke depan, nanti sebelum saya pamit dari ruang dengar Anda, kini kita buka di gelaran sesi acara kita musik dan informasi. Dan bertepatan dengan momen Idul Adha kali ini, informasi yang saya akan turunkan ini seputar atau nuansanya, nuansa momen Idul Adha di 1447 Hijriah. Hari ini saya awali dari informasi lokal di Maluku Tenggara dan Tual. Ya, mendengar dari laman KBRN atau RRI.co.id Tual, ketika menyambut momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, jajaran Polres Tual melaksanakan kegiatan penyerahan hewan kurban kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Tual kemarin. Kegiatan yang dimulai pada pukul 9 pagi itu tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian sosial kebersamaan Polri bersama masyarakat, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dengan warga di berbagai wilayah yang ada di Kota Tual. Penyerahan hewan kurban dilakukan langsung oleh perwakilan pimpinan dan personil Polres Tual. Iya, hadir ketika kegiatan itu diantaranya PS Kabag Ren Polres Tual KP Amai Kamaludin, kemudian Kabag PS Kabag SDM Polres Tual, kemudian juga Kasubag Binkar Bag SDM Polres Tual, dan sejumlah pejabat lainnya. 4 ekor kambing diseluruhkan kepada 4 masjid yang tersebar di sejumlah desa dan kecamatan. Penyeluruhan hewan kurban ini diharapkan bisa membantu masyarakat serta kaum duafa yang berhak menerima agar turut merasakan kebahagiaan dan keberkahan di hari Idul Adha. Adapun masjid yang menerima hewan kurban masing-masing Masjid As-Soleh yang diterima oleh Imam Masjid Husain Renwat, kemudian Masjid Al-Hijrah yang diterima Imam Masjid Haji Mustafa Ubrusun, kemudian Masjid An-Namira yang diterima Imam Masjid Muhammad Al-Hamid, serta Masjid Darul Islam yang diterima Imam Masjid Busro Elimin Renel. Masing-masing menjadi masjid menerima 1 ekor kambing kurban. Pengurus masjid dan masyarakat setempat menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi atas perhatian serta kepedulian yang diberikan oleh jajaran Polres Tual. Bantuan ini kami nilai sangat membantu masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban kali ini dan berbagai kebahagiaan bersama jemaah di hari ini. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan kemarin. Sementara itu masih dari KBRN Tual, pendengar, tapi kita menuju ke lokasi yang berbeda, ke Kabupaten Kepulauan Aru, di mana diinformasikan Pemkab Kepulauan Aru menyerahkan 6 ekor hewan kurban kepada Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Kepulauan Aru. Jelang momen Idul Adha 1447 Hijriah kemarin, penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru Dr. Anus Muhammad Jumpa kepada pengurus PHBI di halaman musola kantor bupati pada pukul 12 siang kemarin. 6 hewan kurban tersebut terdiri atas 2 ekor sapi bantuan Presiden Prabowo, 2 ekor sapi dari pemerintah daerah Kepulauan Aru, 1 ekor sapi dari Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Dobo, serta 1 ekor kambing dari seorang dermawan yang tidak ingin namanya disebutkan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muhammad Jumpa menjelaskan, ibadah kurban memiliki makna mendalam sebagai bentuk pengorbanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pengorbanan dalam ibadah kurban telah dicontohkan sejak kisah Nabi Adam bersama putranya Kain dan Habel, hingga ujian keimanan Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki pengorbanan manusia melainkan ketaatan dan kesetiaan hamba-Nya. Selanjutnya, pendengar, ditambahkan ibadah kurban tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa, tetapi juga dimensi sosial melalui semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia juga memastikan seluruh proses penyaluran, pengolahan hingga pembagian daging kurban akan dilaksanakan secara tertib, aman, sesuai syariat Islam dan tepat sasaran. Pada kesempatan itu turut mengapresiasi peningkatan kontribusi dari Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Dobo. Jika pada tahun sebelumnya hanya menyerahkan 2 ekor kambing, tahun ini bantuannya meningkat menjadi 1 ekor sapi.
Ya, pendengar, khususnya pendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia, selamat Idul Adha saya ucapkan sekali lagi. Dan bagi pendengar yang ingin menginformasikan sesuatu terkait atau berkaitan dengan momen Idul Adha di tempat Anda, silakan ya, bukan di kota Ambon sendiri. Ya, saya berharap banyak juga dari pendengar kita yang ada di luar kota Ambon, ya di luar Provinsi Maluku, bahkan di seluruh penjuru tanah air. Silakan, kalau Anda yang mendengarkan kami, silakan boleh menginformasikan sesuatu mengenai momen Idul Adha di tempat Anda, ya. Oke, mungkin di kabupaten Anda, mungkin di kecamatan Anda, di apa RT atau kelurahan Anda mungkin mendapat bantuan hewan kurban. Nah, diinformasikan. Iya. Iya, kalau bukan saja di masjid-masjid ya, bukan saja di masjid dia mendapatkan atau pondok pesantren, tetapi ya, kalau ada mungkin kelurahan-kelurahan yang memang spesial atau kategori khusus bisa saja mendapatkan hewan kurban, ya kan? Ya, diinformasikan itu pun kalau ada ya. Telepon kami saja di 3834921 atau juga melalui WhatsApp di 08 13 5624 5886. Ya, saya mengucapkan selamat merayakan Idul Adha dulu bagi pendengar-pendengar kita yang merayakannya. Untuk kita punya Bang Andi Distira di Lampung, Bang Leman juga di Lampung, kita punya Mbak Lastri juga di Palembang, Mbak Wiga di Wonosobo, Mbak Desi di Depok ya. Terus Mbak Siska di Pasar Minggu. Kemudian juga ada yang di Manado, ada yang di Kendari ya, ada Bunda Haryati di Palu, kemudian juga pendengar-pendengar kita yang lainnya ya. Oke, Bang Nasrun di Parigi Mutong, apa kabar ya? Dan juga pendengar-pendengar yang sering-sering mampirnya di Pro 1 di Ambon ya, yang merayakan Idul Adha-nya di hari ini. Bagaimana suasana pagi hari Idul Adha di tempat Anda? Ramai atau biasa-biasa saja, atau sebaliknya sunyi atau lengang? Iya, boleh diinformasikan. Iya. Oke, kalau mau ya saya tunggu Anda. Tapi kalau berhalangan atau tidak ada ya udah, tidak usah dipaksakan ya. Baik, kita lanjut mendengar masih di musik dan informasi sampai nanti menuju ke pukul 12 hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Mas Edi, gelaran musik dan informasi. Informasi kembali saya hadirkan untuk Anda sebelum nanti tiba di pukul 12 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan kita masih dengan informasi-informasi lokal, kali ini dari Kota Ambon, dari KBRN atau rri.co.id Ambon, pendengar. Ya. Mereka di pagi tadi ketika berlangsungnya sholat Idul Adha di Masjid Al-Fatah Ambon, Kota Ambon sempat diguyur hujan yang cukup deras. Ribuan warga Muslim di Kota Ambon tetap memadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Julhijjah 1447 Hijriah di hari ini. Sholat ini dipimpin tadi oleh Imam Hadi Basalamah, berlangsung khidmat meski dalam cuaca buruk dan hujan yang cukup deras. Sejak pukul 6.30 tadi, jemaah sudah terpantau mulai berduyun-duyun datang memenuhi area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan yang mengguyur Kota Ambon sekitar pukul 7.20 tadi memaksa ribuan warga yang awalnya hendak menempati halaman luar bergeser dan terpaksa berdesak-desakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid hingga waktu sholat yang dimulai pada pukul 7.30 tadi. Khatib M. Nasir Arahawarin dalam khutbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para berjemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia, perjanjian hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khatib juga menekankan pentingnya memaknai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya menyangkut aspek ibadah ritual, dalam khutbah tersebut juga menyuarakan isu sosial dan kebangsaan yang krusial, dan secara khusus menyinggung perihal pentingnya komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi demi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Salat Id yang berlangsung di Masjid Al-Fatah Ambon ini juga disiarkan secara langsung oleh LPP RRI Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Al-Fatah tentunya dapat mengikuti jalannya Salat Id di Kanal Pro 1, sehingga syiar ibadah tetap dapat dinikmati oleh masyarakat luas di pagi tadi.

Baik, sementara itu pendengar, terkait dengan pemberian hewan kurban dari pemerintah atau presiden kepada Maluku. Ya, di mana diketahui masyarakat di 11 kabupaten kota se-Maluku mendapat berkah atau berupa bantuan pemberian penyaluran bantuan ke masyarakatan berupa 17 ekor sapi kurban dari presiden. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Maluku, Hendrik Leorisa, di Pateran Masjid Apata pada Senin awal pekan ini. Berdasarkan laporan Karo Kesra Setda Maluku Faisal Ahmad, penyaluran ini untuk wilayah Kota Ambon dimulai di hari Senin kemarin. Sementara untuk kabupaten kota lainnya sudah sukses sebelumnya disalurkan seminggu yang lalu. Bantuan sapi kurban dari orang nomor satu di Indonesia ini disebar dengan rincian bobot yang bervariasi untuk tiap daerah. Spesialnya untuk alokasi Maluku diserahkan satu ekor sapi dengan bobot yang hampir mencapai 1 ton, yaitu 980 kg. Disusul Kota Ambon yang mendapatkan juga satu ekor sapi seberat 850 kg. Maluku Tengah, SBB, SBT, dan Buru masing-masing menerima satu ekor sapi dengan kisaran bobot 840 hingga

0: 10 kg. Serta Kepulauan Aru menerima sapi 2 ekornya dengan bobot 423 dan 412 kg.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh fenomena atmosferik dan hidrologi, termasuk kejadian terkait air dan cuaca. Beberapa contoh bencana hidrometeorologi meliputi banjir. Terjadi ketika air menggenangi area yang biasanya kering, seringkali disebabkan oleh hujan deras atau meluapnya sungai. Tanah longsor. Terjadi ketika massa tanah dan batuan bergerak menuruni lereng. Biasanya dipicu oleh curah hujan tinggi yang membuat tanah jenuh air dan kehilangan kestabilannya. Badai tropis siklon. Sistem cuaca yang kuat dan berputar, membawa angin kencang, hujan lebat, dan dapat menyebabkan gelombang tinggi. Angin kencang dan tornado. Angin dengan kecepatan tinggi yang dapat merusak bangunan, pepohonan, dan infrastruktur lainnya. Kekeringan. Periode waktu yang panjang dengan curah hujan yang sangat rendah, menyebabkan kekurangan air yang berdampak pada pertanian, ekosistem, dan pasokan air manusia. Bencana hidrometeorologi seringkali memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, termasuk kerugian material, hilangnya nyawa, dan gangguan pada kehidupan sehari-hari. Pencegahan dan mitigasi bencana melalui perencanaan yang baik, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi dampaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, berbagai informasi terus kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Dan untuk Anda umat Muslim, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan saudara, untuk Anda semuanya, selamat siang, selamat menikmati libur yang cukup panjang ya di beberapa hari ke depan. Dan saudara, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Untuk diketahui pendengar bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai gelar pemeriksaan mendalam dan penyisiran di ruang warung telekomunikasi khusus pemasyarakatan Selasa 26 Mei 2026. Pemeriksaan ini menyasar seluruh sudut ruangan dan kelayakan teknis perangkat komunikasi yang disediakan bagi warga binaan. Dalam aksi tersebut, petugas pengamanan menyisir setiap sudut area wartel Suspas guna memastikan tidak ada barang terlarang yang disembunyikan. Pemeriksaan kemudian difokuskan pada pengecekan detail fitur perangkat keras, validasi nomor kontak, hingga pelacakan riwayat penelusuran pada sistem operasi handphone untuk menjamin sarana tersebut tidak disalahgunakan. Pemeriksaan intensif ini dipantau langsung oleh regu pengamanan yang bertugas demi menjaga ketertiban selama proses pengecekan berlangsung, sekaligus langkah perawatan preventif terhadap fasilitas negara. Petugas memastikan koneksi jaringan, kualitas suara mikrofon dan layar perangkat tetap berada pada kondisi prima agar hak komunikasi warga binaan tidak terganggu oleh kendala teknis. Komandan Jaga Lapas Wahai Elvis Angkota menjelaskan, pengawasan di area hilir komunikasi warga binaan harus diperketat secara berkala melalui pemeriksaan fisik maupun digital. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di saat ini, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan informasi untuk diketahui saudara, Guru Besar Bidang Keahlian Fisika Bumi, Geofisika dan Kebencanaan Profesor Dr. Insinyur Mateus Soisa MSI menilai wilayah Maluku memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena berada pada kawasan pertemuan lempeng aktif dan didominasi wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikannya dalam acara kentongan yang berlangsung pada Selasa 26 Mei 2026 melalui sambungan telepon. Menurutnya, kondisi geografis Maluku membuat masyarakat perlu mewaspadai berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, hingga cuaca ekstrim. Ia menjelaskan bahwa aktivitas tektonik di wilayah Maluku tergolong aktif sehingga kesiapsiagaan masyarakat harus terus diperkuat dari waktu ke waktu. Ia mengatakan budaya sadar bencana masih sangat penting dibangun meskipun masyarakat Maluku telah lama hidup berdampingan dengan alam. Menurutnya, pengalaman hidup di daerah rawan bencana belum tentu membuat masyarakat memahami langkah penyelamatan yang tepat saat situasi darurat terjadi. Karena itu, edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak panik dan mampu bertindak cepat ketika bencana datang. Profesor Mateus Soisa juga menekankan pentingnya membangun budaya tangguh bencana mulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Anak-anak dinilai perlu dikenalkan sejak dini tentang jalur evakuasi, titik kumpul aman hingga cara menyelamatkan diri saat gempa bumi maupun tsunami. Sekolah juga diharapkan rutin melaksanakan simulasi kebencanaan agar kesiapsiagaan menjadi kebiasaan sehari-hari. Selain itu, saudara, ia menilai juga bahwa edukasi kebencanaan berbasis lokal dan kearifan budaya Maluku sangat penting dalam upaya mitigasi bencana. Nilai gotong royong, solidaritas masyarakat, dan pengetahuan lokal dinilai dapat menjadi kekuatan sosial dalam menghadapi situasi darurat. Pendekatan berbasis budaya dianggap lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Maluku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, jelang pukul 13 kita ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga Pro 3.

French Open 2020. Ganda Putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Palevi lolos ke 16 besar dan Muhammad Reza Palevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis. Grandmaster Susanto Megaranto juara Java Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim.
2: Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
1: Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri.
2: Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini.
1: Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Begitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Engkiat Wesley Koh Yonsuke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Shoaib Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga Pak permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya, untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, semua cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Fidoret. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari turnamen ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar menemani Anda di saat ini request time kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semua di kesempatan siang ini di waktu libur Anda, waktu santai bersama keluarga, kami hadirkan berbagai lagu-lagu hiburan untuk Anda di request time. Dan pendengar tentu bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Anda yang mau bergabung silakan bisa request lagu, dan tentu juga Anda bisa kirim salam ya lewat line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polda Maluku menyalurkan 37 ekor sapi kurban kepada masjid dan pondok pesantren di Kota Ambon serta Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan sosial keagamaan yang dipusatkan di pelataran Masjid At-Taqwa Aswal Tantwe itu menjadi simbol penguatan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial Polri kepada masyarakat, khususnya bagi kaum duafa dan warga yang membutuhkan. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tobroni bersama para pejabat utama Polda Maluku. Dalam kesempatan tersebut, 5 ekor sapi diserahkan langsung kepada perwakilan pengurus masjid dan pondok pesantren penerima bantuan. Kapolda Maluku mengatakan, momentum Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial, kepedulian dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 yang meliputi RRI Tual, RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Somlaki, dan RRI Bula.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

0: pendengar, untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026, informasi lintas 1000 pulau kami hadirkan untuk Anda, dan kami mengajak pendengar untuk mendengarkan informasi dari RRI Ambon yang hari ini kami hadirkan untuk pendengar semuanya. Saudara, Disperindak untuk diketahui pendengar bahwa Disperindak Maluku pastikan stok pangan aman di Maluku saat Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku memastikan stok pangan dan bahan pokok pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Pemantauan harga, pengawasan distribusi, serta operasi pasar terus dilakukan di 11 kabupaten kota. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, sejumlah komoditas bahkan dipastikan aman dengan ketahanan 153 hari atau sekitar 4 bulan ke depan. Ia mengakui sempat terjadi kekurangan pasokan telur ayam dalam beberapa hari terakhir. Namun kondisi tersebut kini telah teratasi setelah masuknya sekitar 45 ribu kilogram telur ayam ke wilayah Maluku. Untuk menjaga stabilitas pasar, Disperindak Maluku juga terus menerapkan strategi 4K, di mana strategi tersebut meliputi ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antar wilayah.
2: Ada data 11 kabupaten kota dan dapat kami sampaikan bahwa stok saat ini aman. Ada yang 153 hari, ada yang 3-4 bulan ke depan aman.
1: Ia menambahkan, komunikasi lintas kabupaten kota menjadi langkah penting untuk mengendalikan disparitas harga komoditas di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Dan saudara, untuk edisi hari ini hanya ada satu informasi dari RRI Ambon yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas 1000 Pulau edisi Rabu 27 Mei 2026.
3: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Selamat siang untuk pendengar yang terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya. Saudara, kami masih hadirkan Request Time hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Sederetan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda dan pendengar di saat ini. Anda tetap bisa merequest lagu, bahkan Anda juga bisa mengirimkan salam langsung di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dan untuk Anda saudara yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja, silakan Anda bisa menginformasikannya kepada kami di saat ini, di kesempatan siang ini. Dan saudara, berbagai informasi juga kami bagikan untuk pendengar yang ingin bergabung, yang masih tetap stay tune bersama kami. Saudara, untuk diketahui bahwa ribuan warga muslim di kota Ambon memadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Id dipimpin Imam Hadi Basalama berlangsung hikmat meski di tengah cuaca buruk. Sejak pukul 6.30 WIB, gelombang jemaah terpantau sudah mulai memenuhi area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan yang mengguyur kota Ambon sekitar pukul 7.20 WIB memaksa ribuan warga yang awalnya hendak menempati halaman luar bergeser dan berdesakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid hingga waktu sholat dimulai tepat pukul 17.30 WIB. Khatib M. Natsir Rahawarin dalam khotbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para jemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia, perjanjian hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khatib juga menekankan pentingnya memakai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menyangkut aspek ibadah ritual, dalam khotbah tersebut Rahawarin juga menyuarakan isu sosial dan kebangsaan yang krusial. Ia secara khusus menyinggung perihal pentingnya komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi demi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Sholat Id di Masjid Raya Al-Fatah Ambon ini juga disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Raya Al-Fatah dapat mengikuti jalannya sholat Id melalui kanal Programa 1 sehingga syiar ibadah tetap dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama Pro 1 RRI Ambon, pemancar FM 105,1 MHz dan FM 720 kHz. Saudara, jelang pukul 15 kita akan ikuti penyampaian dinamika Maluku Sore.

0: ada data 11 kabupaten kota dan dapat kami sampaikan bahwa stok saat ini aman. Ada yang 153 hari, ada yang 3 sampai 4 bulan ke depan aman.
1: Daftar sumbangan hewan kurban pada tahun ini. Yang pertama, sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Rabu 27 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan pedagang nakal di Pasar Merdeka Kota Ambon melalui layanan hotline resmi. Kepala Disperindak Maluku Ahmad Jais Eli meminta warga tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran ke media sosial. Menurutnya, laporan langsung secara real-time akan mempermudah petugas melakukan pembinaan dan penanganan cepat di lapangan demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif. Warga pun diminta tidak ragu melapor karena setiap informasi awal yang masuk dipastikan akan segera ditindaklanjuti. Pihak Disperindak menegaskan bahwa pengawasan intensif terus dilakukan demi melindungi hak-hak konsumen di Maluku. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh barang kebutuhan yang beredar di pasaran aman, layak dan sesuai ketentuan. Selain mengawasi perilaku pedagang, pemantauan ketat juga diarahkan pada jalur distribusi untuk mengantisipasi praktik curang yang bisa merugikan masyarakat luas. Sementara itu terkait ketersediaan bahan pokok, Disperindak memastikan stok pangan saat ini dalam kondisi aman dan terkendali. Langkah antisipasi terus diperketat guna mencegah kelangkaan barang maupun lonjakan harga yang tidak wajar. Menyikapi hal ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak melakukan panik buying atau aksi borong, serta segera memanfaatkan layanan pengaduan jika menemukan praktik perdagangan yang mencurigakan. Kejaksaan Tinggi Maluku menyerahkan satu ekor sapi sebagai hewan kurban kepada pengurus Yayasan Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kepala Kejati Maluku Rudi Irmawan dan diterima oleh perwakilan panitia kurban di antaranya Ustadz Hadi Basalama, Ustadz Muhammad Rayan Yamtel, dan Ustadz Saiful Ali Maskati, tepat di halaman depan masjid. Dalam momen tersebut, Kejati turut didampingi oleh Wakil Kepala Kejati Maluku, Datuk Rosihan Anwar, beserta jajaran pejabat utama lainnya. Kejati Maluku Rudi Irmawan menyampaikan, ibadah kurban ini merupakan wujud kepedulian sosial dari keluarga besar Kejati Maluku untuk berbagi dengan sesama. Dirinya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi serta menjaga kebersamaan antara institusi kejaksaan dan warga Kota Ambon. Menanggapi hal tersebut, perwakilan Yayasan Al-Fatah Ambon Ustadz Hadi Basalama menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas konsistensi Kejati Maluku yang selalu rutin menyalurkan hewan kurban setiap tahunnya. Pihak Yayasan mendoakan agar Kejaksaan Tinggi Maluku selalu menjadi lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat dan senantiasa mendapat berkah serta perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Saudara Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan bahwa kebijakan mutasi, rotasi hingga promosi aparatur sipil negara di lingkungan pendidikan merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi. Saat bertatap muka dengan jajaran dinas pendidikan di aula kantor Bupati, Bupati menjelaskan bahwa langkah ini murni dilakukan untuk menjawab kebutuhan organisasi. Salah satu fokus utamanya adalah pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Maluku Tenggara, khususnya di Pulau Kei Besar yang selama ini masih kekurangan guru. Menanggapi berbagai isu di media sosial yang mengaitkan mutasi dengan kepentingan politik, Bupati Taher meluruskan anggapan keliru mengenai kepala sekolah yang dinonaktifkan. Beliau menegaskan jabatan kepala sekolah pada dasarnya merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada seorang guru. Oleh karena itu, jika seorang kepala sekolah dipindahkan ke unit kerja baru, tugas tambahan tersebut otomatis selesai dan yang bersangkutan akan kembali menjalankan tugas pokoknya sebagai guru biasa. Selain itu, Bupati juga mengingatkan para guru ASN yang diperbantukan di sekolah swasta untuk tetap sadar dan akan status mereka sebagai pegawai pemerintah, bukan pegawai yayasan, sehingga siap ditarik kapan saja sesuai kebutuhan daerah. Seluruh ASN diimbau untuk menyikapi kebijakan ini secara profesional dan bijak, serta tidak membuat kegaduhan atau unggahan provokatif di media sosial. Pemerintah daerah berharap seluruh tenaga pendidik tetap menjaga sumpah jabatan dan fokus memberikan pelayanan terbaik di tempat penugasan yang baru. Saudara, Disperindak Maluku pastikan stok pangan aman di Maluku saat Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku memastikan stok pangan dan bahan pokok pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Pemantauan harga, pengawasan distribusi, serta operasi pasar terus dilakukan di 11 kabupaten kota. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, sejumlah komoditas bahkan dipastikan aman dengan ketahanan 153 hari atau sekitar 4 bulan ke depan. Ia mengakui sempat terjadi kekurangan pasokan telur ayam dalam beberapa hari terakhir. Namun kondisi tersebut kini telah teratasi setelah masuknya sekitar 45 ribu kilogram telur ayam ke wilayah Maluku. Untuk menjaga stabilitas pasar, Disperindak Maluku juga terus menerapkan strategi 4K, di mana strategi tersebut meliputi ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antar wilayah.
0: Ada data 11 kabupaten kota dan dapat kami sampaikan bahwa stok saat ini aman. Ada yang 153 hari, ada yang 3-4 bulan ke depan aman.
3: Ia menambahkan, komunikasi lintas kabupaten kota menjadi langkah penting untuk mengendalikan disparitas harga komoditas di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Rasa haru dan syukur menyelimuti sejumlah warga di Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dula Selatan yang menerima bantuan pangan dari pemerintah lewat Perum Bulog. Meski hanya terdaftar dalam kategori tambahan dan belum masuk dalam data resmi pusat, para penerima manfaat ini merasa sangat terbantu dengan adanya penyaluran paket beras dan minyak goreng. Program ini dinilai menjadi angin segar di tengah keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari. Salah satu warga lansia berusia 80 tahun, Sipora Notanubun, mengaku sangat terharu karena ini adalah kali pertama dirinya tersentuh bantuan pemerintah. Sebagai orang tua tunggal yang kekurangan secara ekonomi, data dirinya baru bisa diakomodir oleh pihak RT sebagai penerima tambahan. Curahan hati serupa juga datang dari Maria Rumleti, warga RT 10, yang selama ini sering tidak mendapat undangan resmi meskipun datanya sudah berulang kali dikumpulkan oleh petugas setempat. Melihat kondisi ini, kedua warga tersebut berharap agar kedepannya pemerintah daerah dapat melakukan pembaruan data penerima bantuan secara menyeluruh. Evaluasi data dinilai sangat penting agar bantuan sosial berikutnya tidak salah sasaran dan warga miskin serta orang tua tunggal yang memikul beban keluarga besar bisa mendapatkan hak mereka secara berkesinambungan. Saudara, dalam semangat berbagi dan menguatkan persaudaraan, Pondok Pesantren Durun Nafis Ambon menggelar penyembelihan dan pembagian daging kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing disembeli dan dibagikan merata kepada santri, tenaga pendidik, serta warga sekitar yang membutuhkan. Kegiatan dimulai segera setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman utama pondok. Puluhan santri dan panitia bekerja sama secara gotong royong dalam proses pemotongan, dibantu warga sekitar pondok pesantren saat pemotongan daging hingga pembungkusan agar siap disalurkan. Semuanya berjalan tertib, aman, dan sesuai syariat Islam. Salah satu pengurus masjid ketika diwawancarai media ini mengatakan, memaknai kurban itu sebagai momentum untuk berbagi antar sesama meskipun dalam keterbatasan.
4: Santri-santri ini sih memaknai kurban itu sebagai momentum untuk berbagi antar bersama meskipun dalam keterbatasan, tetapi tidak membatasi nilai yang bisa mereka dapatkan, bahwa ada momentum bagi mereka untuk bisa berbagi dari kelebihan yang mereka punya kepada teman-teman yang lain dan bisa berdampak ke masyarakat sekitar. Paling kurang kontribusi mereka terlibat partisipasi aktif di proses perkurban yang sedang dilaksanakan.
2: Dalam momen tersebut, daging yang dibagikan dalam kemasan yang sama berat dan kualitasnya. Sesuai dengan data yang telah dihimpun pihak pondok pesantren, dengan prioritas penerima meliputi seluruh santri, asatidz, staf pengelola, keluarga duafa, janda, dan warga kurang mampu di lingkungan sekitar pesantren.
4: Kebetulan sudah punya pendataan terbaru, di warga sini itu ada janda, ada anak yatim, ada fakir. Dan itu totalnya ada 13 orang, terdiri dari janda, yatim, dan fakir itu. Dan itu nanti dalam pendistribusiannya ada yang diprioritaskan juga khusus bagi mereka. Itu terlepas nanti dibagi secara merata ke setiap warga yang menempati lokasi di lingkungan sini.
2: Sebagian juga disisihkan untuk dimasak bersama di dapur umum pondok agar seluruh penghuni bisa menikmati hidangan kurban bersama-sama. Kegiatan ini sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan sosial yang hadir di tengah masyarakat, menjaga tradisi luhur, serta menanamkan nilai kepedulian sejak dini kepada para santri. Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan berakhir dalam suasana damai dan penuh rasa syukur.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, pemerintah Kota Ambon bersama Dewan Pimpinan Daerah Laski Kota Ambon resmi membuka audisi Laski 2026 untuk tingkat Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala. Ajang ini menjadi wadah pencarian bakat seni religi sekaligus pembinaan generasi muda menuju Laski Nusantara Fest tingkat Kota Ambon. Langkah ini pun mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama Wakil Wali Kota Eli Toisuta yang berharap kompetisi ini mampu melahirkan generasi muda kreatif yang berprestasi di bidang seni islami. Ketua Umum DPD Laski Kota Ambon Abbas Rumadan mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan emas ini guna meraih golden ticket dan piagam penghargaan. Audisi tahun ini akan mempertandingkan 4 cabang lomba utama yang terbagi dalam kategori bintang vokalis anak-anak dan remaja serta kategori pop religi anak-anak dan remaja baik putra maupun putri. Ajang tersebut disiapkan menjadi panggung untuk bakat terbaik bagi para talenta muda di Kota Ambon. Bagi warga yang ingin berpartisipasi, pendaftaran masih dibuka secara gratis hingga tanggal 27 Mei melalui tautan daring yang disediakan panitia. Setelah pendaftaran ditutup, agenda akan dilanjutkan dengan technical meeting pada 28 Mei. Sementara proses audisi siap digelar pada tanggal 30 hingga 31 Mei 2026. Melalui kegiatan ini, Laski Kota Ambon berharap dapat menjaring talenta baru sekaligus mempererat semangat persaudaraan antar generasi muda. Sebanyak 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Hari Cayani.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan distribusi 31 ekor sapi kurban hingga ke wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut terdiri dari sumbangan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah hingga sejumlah instansi dan perusahaan yang diserahkan di halaman Masjid Raudah Langgur Senin sore. Kegiatan penyerahan hewan kurban itu dihadiri Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanum, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua MUI Maluku Tenggara, Kepala Kementerian Agama Maluku Tenggara, Pimpinan OPD, FKUB, para camat hingga pimpinan BUMN. Momentum tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi hewan kurban menjangkau warga yang membutuhkan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Maluku Tenggara, Abdul Matdoan, mengatakan total hewan kurban tahun ini mencapai 31 ekor sapi yang berasal dari berbagai pihak. 2 ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Sementara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyumbangkan 14 ekor sapi dan Bupati Maluku Tenggara menyumbangkan 2 ekor sapi.
2: Daftar sumbangan hewan kurban pada tahun ini. Yang pertama, sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara. Sumbangan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 14 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Bupati Maluku Tenggara 2 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Komjen Hari Buhari Tahir Hanubun 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pengadilan Agama 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Kesehatan 1 ekor sapi. Sumbangan dari Bank Artegra 1 ekor sapi. Sumbangan dari PT Eva Bangun Mandiri 1 ekor sapi. Sumbangan dari BRI 1 ekor sapi. Sumbangan dari BPDM 1 ekor sapi. Sumbangan dari Departemen Store Gota 1 ekor sapi. Sumbangan dari Perusahaan Mutiara Ohiwa 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Pendidikan 1 ekor sapi. Sumbangan dari PLN 1 ekor sapi. Sumbangan dari para camat 1 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Polres Maluku Tenggara 1 ekor sapi. Sumbangan dari pimpinan OPD Muslim 1 ekor sapi.
1: Seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan distribusi hewan kurban tahun ini dibagi dalam beberapa titik pemotongan agar penyaluran daging lebih merata dan cepat diterima oleh masyarakat. Sebagian hewan kurban akan dipotong di kawasan Danar untuk melayani wilayah timur hingga Mastur, sementara sebagian lainnya dipotong di Langgur untuk wilayah barat dan sebagian di kawasan timur.
3: Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati, tidak ada hal yang harus dijelaskan lama-lama karena kita sudah waktunya, dan pesan saya cuma satu saja, sampaikan kepada yang hak menerima, jangan salah arah sehingga yang menyumbang ini tidak ada was-was, apa yang memberikan hewan kurban ini tidak ada was-was dalam pelaksananya. Barangkali itu singkatnya saja, dan terima kasih kepada semua pihak, terutama Bapak Presiden.
1: Sebanyak 31 ekor sapi kurban tersebut dijadwalkan mulai didistribusikan dan dipotong pada momentum Idul Adha guna memastikan masyarakat di wilayah kota, pesisir hingga kepulauan dapat menerima manfaat secara merata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat berbagi dan kebersamaan dalam perayaan Idul Adha tahun ini semakin memperkuat solidaritas sosial antar warga. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan portal Lawamena Satu Data Maluku di aula lantai 7 kantor gubernur. Peluncuran platform digital ini dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Leweisa bersama jajaran Forkopimda dan instansi vertikal termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan komitmen kuat bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang modern, transparan, dan terintegrasi di bumi raja-raja. Portal Lawamena Satu Data Maluku sendiri dirancang sebagai pusat integrasi data daerah guna mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Melalui platform ini, pemerintah daerah dapat menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Keberadaan portal tersebut diproyeksikan mampu memperkuat kolaborasi antar instansi serta mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Maluku. Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Leweisa menegaskan bahwa data valid merupakan fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Beliau menyebut peluncuran portal ini merupakan langkah maju yang besar bagi Maluku dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis teknologi. Sementara itu, dukungan penuh yang diberikan Kanwil Kemenkumham Maluku diharapkan dapat mempercepat transformasi digital serta menyukseskan integrasi data pembangunan daerah. Cuaca buruk berupa angin kencang dan ombak tinggi setinggi lebih dari 2 meter yang melanda perairan Maluku Tenggara dalam sepekan terakhir membuat aktivitas melaut para nelayan terganggu. Dampaknya kini sangat terasa di Pasar Langgur di mana pasokan ikan segar berkurang drastis sehingga memicu lonjakan harga hingga 2 kali lipat. Kelangkaan ini membuat warga yang mendatangi pasar harus gigit jari karena harga ikan kembung yang biasanya Rp20.000 per tumpuk kini melonjak drastis hingga Rp50.000. Para pelayan mengaku dilematis karena biaya bahan bakar yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang sedikit akibat hanya berani mencari ikan di perairan dangkal. Kondisi ini pun dikeluhkan oleh para pedagang ikan yang menyebut omsetnya menurun karena sepinya pembeli. Di sisi lain, para ibu rumah tangga terpaksa memutar otak dan mengubah menu masakan sehari-hari dengan beralih membeli tahu, tempe, atau telur sebagai alternatif lauk yang lebih terjangkau. Sementara itu, Kepala BMKG Maluku Tenggara menjelaskan bahwa cuaca ekstrim ini diprediksi masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan akibat pola angin yang tidak stabil. Pihak BMKG menghimbau seluruh nelayan, terutama yang menggunakan perahu kecil, untuk tetap waspada dan menggunakan keselamatan saat melaut. Masyarakat juga diminta bersabar karena pasokan dan harga ikan di pasaran diproyeksikan baru akan kembali normal setelah kondisi gelombang laut mulai tenang. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku perkuat literasi keuangan kepada pelajar di Kota Ambon agar menjadi generasi yang cerdas finansial menuju Indonesia Emas 2045. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal. Salah satu agenda yang dilakukan adalah dengan menggelar kick-off Bulan Literasi Keuangan atau BLK di Provinsi Maluku dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menyampaikan BLK merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh OJK. Rangkaian kegiatan BLK berlangsung selama Mei hingga Agustus tahun berjalan dengan puncaknya pada peringatan Hari Indonesia Menabung 20 Agustus 2026. BLK bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat termasuk kewaspadaan terhadap beragam modus kejahatan keuangan digital. Kick-off BLK di Provinsi Maluku pada tahun 2026 telah dilakukan di SMP Negeri 4 Kota Ambon. Kick-off BLK merupakan keberlanjutan dari peluncuran modul ajar literasi keuangan mata pelajaran IPS tingkat SMP sederajat di Kota Ambon pada 20 Mei 2026 yang akan diimplementasikan pada seluruh SMP sederajat di Kota Ambon. Kick-off BLK tahun 2026 secara khusus dilaksanakan di lingkungan pendidikan dengan sasaran kalangan pelajar untuk mempersiapkan generasi emas Maluku.
5: Ketika tadi tergoda tren dan FOMO, sekarang banyak saham yang tiba-tiba, oh ini saham ini bagus, saham ini bagus, ya istilahnya pom-pom lah, menggoreng istilahnya, itu tantangannya tersendiri mah. Tadi yang saya bilang bahwa investor haruslah pahami yang mau diinvestasikan.
4: Haramain Biladi menambahkan bahwa dalam periode BLK akan dilaksanakan rangkaian literasi keuangan. Melalui sinergi antar OJK, lembaga pendidikan dan perbankan, diharapkan pelajar Kota Ambon dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas finansial menuju Indonesia Emas 2045. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, kehadiran turnamen sepak bola Soekarno Cup disambut antusias oleh ratusan pecinta olahraga di Provinsi Maluku di tengah minimnya agenda kompetisi resmi dalam beberapa tahun terakhir. Turnamen yang digagas oleh DPD PDI Perjuangan Maluku ini dinilai menjadi angin segar yang mampu menghidupkan kembali gairah lapangan hijau yang sempat meredup. Selama ini masyarakat mengaku rindu akan kompetisi yang berkualitas karena sebagian besar pertandingan yang bergulir di daerah hanya sebatas turnamen antar kampung atau tarkam. Wartawan olahraga senior Maluku Novi Pinontoan menyayangkan minimnya pergelaran event sepak bola belakangan ini yang dinilai menghambat proses regenerasi pemain muda. Padahal Maluku memiliki sejarah panjang sebagai salah satu daerah penghasil talenta emas untuk klub-klub besar hingga tim nasional Indonesia. Oleh karena itu, ajang Soekarno Cup ini dinilai menjadi wadah yang sangat strategis untuk menjaring, mengasah, dan menyelamatkan bibit-bibit potensial dari kondisi sepak bola daerah yang sempat mati suri. Turnamen yang diinisiasi langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Benhun Watubun ini awalnya baru digelar di Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur. Namun melihat tingginya harapan warga, pihak panitia kini tengah melakukan konsolidasi untuk memperluas pelaksanaan turnamen hingga ke wilayah Tenggara Raya. Turnamen Soekarno Cup ini diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai agenda tahunan, sekaligus menjadi batu loncatan bagi kebangkitan kejayaan sepak bola Maluku di kancah nasional.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Rabu 27 Mei 2026 di antaranya. Disperindak Maluku pastikan stok pangan aman di Maluku saat Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saya Dea terus bersama pendengar hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi-informasi terkait Piala Dunia 2026 di kesempatan sore ini. Menemani Anda semuanya yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

hadirkan untuk Anda di saat ini terkait dengan Piala Dunia 2026. FIFA resmi merilis daftar tim basecamp training sites untuk Piala Dunia 2026. Daftar tersebut berisi lokasi markas dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara selama menjalani turnamen. Pengumuman itu menjadi salah satu tahapan penting menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim peserta kini telah menentukan lokasi markas utama mereka selama fase grup berlangsung. FIFA menjelaskan tim basecamp akan menjadi rumah kedua bagi seluruh tim nasional selama turnamen berlangsung. Lokasi tersebut akan digunakan pemain, pelatih, dan staf untuk berlatih, beristirahat hingga melakukan persiapan pertandingan. FIFA menyebut proses pemilihan lokasi basecamp berlangsung cukup panjang dan dimulai sejak 2024 setelah pengundian grup Piala Dunia pada Desember 2025. Selanjutnya, seluruh negara peserta mulai menentukan pilihan lokasi dari lebih 60 opsi yang tersedia. Sebanyak 7 negara dipastikan memilih markas di Meksiko. Negara-negara tersebut adalah Timnas Kolombia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan, Tunisia, dan Timnas Uruguay. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan dan informasi seputar Piala Dunia yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saatnya saya Dea pamit dari ruang dengar Anda. Anda yang sudah bergabung bersama saya dari pukul 11 hingga saat ini, terima kasih kebersamaannya. Dan saudara, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Dea pamit, selamat sore, kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Penyerahan secara simbolis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada para pengurus masjid dan perwakilan penerima. Pemprov Maluku tahun ini menyalurkan total 126 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1 ekor sapi gubernur berbobot 650 kg, 100 ekor sapi lokal, dan 25 ekor kambing lokal. Gubernur dalam amanatnya menekankan ibadah kurban tidak boleh sekadar menjadi ritual tahunan, melainkan harus dimaknai sebagai suatu yang memuat dimensi sosial sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, seluruh umat diajak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antar sesama di tengah masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar semuanya di mana saja Anda berada. Saya Susan menemani Anda di sore ini ya pendengar, dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di sore ini, dengan berbagai cara yang sudah saya siapkan menemani pendengar semua. Semoga bermanfaat ya untuk Anda dan menghibur suasana Anda di saat ini. Selamat untuk pendengar semua yang menjalankan ibadah hari raya kurban untuk pendengar umat muslim, semoga hari ini merupakan hari yang sukacita, hari yang penuh kebahagiaan untuk Anda semuanya. Menemani Anda di saat ini ya pendengar, berbagai informasi terkait dengan Indonesia Cerdas menghiasi ruang dengar Anda di sore ini.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI.

Masih menemani Anda di sore ini yang pendengar dengan berbagai informasi dan juga berbagai hiburan di sore ini, menemani Anda yang sedang menikmati suasana Hari Raya Idul Adha untuk pendengar umat muslim di mana saja Anda berada. Semoga apa yang kami hadirkan ini menemani Anda ya, bermanfaat untuk Anda di sore ini pendengar, hingga nanti berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana sore ini dengan cuaca ketamun yang tidak bersahabat ya pendengar. Semoga kita selalu waspada dan selalu berhati-hati dengan cuaca yang tidak bersahabat di saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di sore ini ya pendengar. Dan informasi yang terupdate semoga bermanfaat untuk Anda yang masih bersama kami di saat ini. Dan pendengar, pembangunan Masjid Jami Nurul Hijrah di Desa Nania, Kecamatan Bagualo, Kota Ambon hingga kini masih mengandalkan swadaya masyarakat ya, karena kondisi ini terjadi karena keterbatasan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan masjid tersebut. Kepala Tukang Pembangunan Masjid Jami Nurul Hijrah, Muhammad Said, mengatakan bahwa pembangunan yang telah dimulai sejak tahun lalu itu membutuhkan biaya besar. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai 1,5 miliar ya. Dan saat ini proses pembangunan terus berjalan secara bertahap sesuai kemampuan dana yang tersedia. Seluruh pengerjaan diupayakan tetap berlangsung dengan dukungan masyarakat sekitar. Diharapkan adanya bantuan dari para donatur maupun masyarakat luas agar pembangunan dapat segera rampung. Dan pengurus masjid juga telah mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah. Namun hingga kini bantuan yang diterima masih terbatas.

0: Baik, ya pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, berbagai lagu-lagu yang sudah hadir menemani pendengar semua. Dan untuk pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, kami informasikan bahwa beduk adzan maghrib jatuh di menit ke-24 ya pendengar, di pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Dan kita sudah ada tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda di musik dan informasi untuk Anda nikmati 30 menit ke depan ya pendengar. Berakhir di pukul di menit ke 30 di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi pendengar. Informasi terupdate dari laman kami, komitmen pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam memperkuat pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat kembali ditunjukkan melalui rujukan seorang pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ Pasung asal Ohoyuap, Kecamatan Hoat Sorbai ke Rumah Sakit Khusus Daerah Maluku di Ambon. Dan langkah tersebut menjadi rujukan pertama yang dilakukan pemerintah daerah bagi pasien ODGJ untuk memperoleh penanganan medis intensif di tingkat provinsi. Ya, pendengar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara Titus Betaubun mengatakan bahwa pasien bernama Dani Mas Bayi Tubun, umur 28 tahun yang diberangkatkan melalui pendampingan penuh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara bersama tenaga medis dan keluarga. Penanganan terhadap ODGJ ini tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan ya pendengar, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan warga negara. Dan perhatian terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang adil dan manusiawi. Orang dengan gangguan jiwa harus memiliki hak hidup yang sama dengan orang normal lainnya. Kita wajib memberikan perlakuan penuh rasa kemanusiaan bagi mereka. Dan rujukan pasien tersebut difasilitasi penuh oleh Kementerian Sosial RI melalui Sentra Mewhai Kendari dalam program Bakti Sosial Terintegrasi tahun 2026 yang sebelumnya dilaksanakan di Langgur.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, berbagai informasi di musik dan informasi kami akhiri untuk Anda di saat ini. Pendengar, kita sudah ada di menit ke-30 dan kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu di malam hari ini, spesial untuk pendengar umat Hindu di mana saja Anda berada, dengan judul Menyimbangkan Arta dan Dharma bersama Agung Kartono.

Om Ayunamastu Namusida Om Wakatunda Mahakaya Surya Kotim Sama Prabu Nirwiginam Kurmi Dewa Suba Karesu Swada. O Dewa yang bersinar dan gading yang melengkung dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Om Swastiastu. Sabadharma yang berbahagia, mari untuk sejenak kita menepi dari segala hiruk pikuk dunia yang melelahkan, dari kepenatan rutinitas tanpa henti, dan dari segala ambisi yang kerap kali membuat jiwa kita terlupa akan hakikat dirinya. Pernahkah kita menyadari betapa cepatnya dunia ini berputar? Setiap pagi, begitu kelopak mata kita dibuka dan kesadaran kita kembali, dunia seolah-olah langsung menyodorkan sebuah daftar panjang yang berisi tuntutan-tuntutan yang tidak bisa kita hindari. Kita dipaksa untuk segera bergegas. Kita harus siap bekerja, memeras keringat di bawah terik matahari, memeras pikiran di depan layar komputer, mengerjakan target karir, mengumpulkan pundi-pundi rupiah, memenuhi kebutuhan dapur, hingga memastikan seluruh tagihan bulanan terpenuhi dengan baik. Semua wujud pengejaran materi ini dimulai dari kekayaan, aset, jabatan, kekuasaan, hingga status sosial dan benda-benda berharga. Dalam cetak biru ajaran catur Purusa Art, kita kenal dengan sebuah istilah yang sangat akrab, yaitu arta. Sebelum itu, mari kita luruskan satu hal dalam pertemuan kita hari ini, yaitu di mana ajaran suci kita, agama kita, tidak pernah sekalipun melarang umatnya untuk menjadi kaya. Sama sekali tidak. Tidak ada satupun sloka atau ayat yang mengutuk kepemilikan harta benda, dan agama tidak pernah meminta kita hidup dalam kemiskinan atau kesengsaraan. Mengapa demikian? Karena para leluhur dan orang suci kita yang sangat bijaksana, beliau tahu bahwa materi atau harta adalah sarana pendukung utama kehidupan kita selama berada di dunia fana atau di dimensi skala ini. Tanpa adanya harta yang cukup, stabilitas dalam sebuah rumah tangga bisa goyah dan memicu konflik. Tanpa harta, jaminan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita akan sulit digapai. Bahkan dalam tatanan kehidupan beragama, tanpa adanya materi, pelaksanaan upacara keagamaan atau yatnya yang tulus pun akan menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Harta pada hakikatnya adalah energi penggerak dan fasilitas penting yang dianugerahkan untuk mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Namun, sahabat Dharma, mari kita berani untuk jujur dalam diri kita sendiri. Mari kita luangkan waktu 1 menit saja untuk melihat ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sembari mengamati fenomena yang sering terjadi di sekeliling kita hari ini. Apa yang akan terjadi pada manusia atau pada jiwa manusia jika seluruh sisa umurnya dan hidupnya yang singkat hanya dihabiskan untuk mengejar harta apa batas? Apa yang akan terjadi ketika pikiran kita sejak terbangun dari fajar hingga terbecam kembali di larut malam nanti hanya dipenuhi oleh angka-angka digital di dalam rekening kita, tumpukan aset yang sangat atau yang ingin dipamerkan, dan ego untuk diakui dalam strata sosial? Ketika manusia kehilangan kendali atas dirinya, ketika dahaga akan materi tidak lagi memiliki rem, maka sifat keserakahan akan mulai mengambil alih kehidupan kita. Manusia akan mulai menghalalkan segala cara, batasan antara boleh dan tidak boleh, antara yang hak dan yang batil, perlahan-lahan menjadi kabur. Pada titik itulah manusia kerap kali meluapkan hakikat sejatinya, atau melupakan hakikat sejatinya sebagai makhluk spiritual yang mempunyai atau mengemban misi suci. Oleh karena itu, di tengah arus duniawi yang arusnya begitu deras memikat kita, kita membutuhkan sebuah jangkar yang kuat. Kita membutuhkan sebuah kompas, sebuah rem pembimbing agar perjalanan hidup kita tidak karam menabrak karang keserakahan. Dan jangkar itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dharma atau kebenaran
etika, moralitas, kebijaksanaan, dan kewajiban spiritual kita sebagai manusia. Inilah tema besar yang akan kita bedah lebih dalam hari ini. Sebuah seni kehidupan yang sangat agung, yaitu menyeimbangkan arta dan dharma. Bagaimana cara kita mencari harta tanpa mengotori jiwa? Dan bagaimana seloka-seloka suci di dalam ajaran agama Hindu menuntun kita agar tidak terjebak dalam ilusi duniawi? Ketika kita berbicara tentang menyelaraskan, atau lebih tepatnya menundukkan dharma atau mendudukkan dharma sebagai fondasi utama di atas pengejaran harta, kita sebenarnya sedang membicarakan keselamatan jiwa kita sendiri. Mengapa dharma harus di depan? Mengapa bukan harta dulu yang kita tunggu, baru kemudian kita memikirkan kebijaksanaan? Untuk menjawab pertanyaan mendasar ini, mari kita buka kembali lembaran sastra suci yang diwariskan oleh para leluhur atau orang suci kita. Sebuah kitab tuntunan susila, yaitu dalam kitab Sarasasmu Cahya, seloka 11 tersimpan sebuah mutiara kebijaksanaan yang sangat indah. Sebuah kompas abadi bagi kita yang sedang mengarungi samudra kehidupan duniawi ini. Yang bunyi, Sangkaning kayu mangkan. Arahan tekitang dharma pituhun sang luwir sa sangke pinake suluh reng peteng mangkane ta deyaning dadi sangkaning dharmaning manuse, yang artinya, oleh karena itu carilah dharma, temui terlebih dahulu, ikutilah ajaran orang-orang suci yang bagaikan bulan sebagai suluh atau penerang di dalam kegelapan. Demikian kehendaknya yang dilakukan oleh manusia, karena hakikatnya menjadi manusia adalah menjalankan dharma. Sahabat dharma, seloka tersebut bukan sekedar untaian kata puitis tanpa makna. Ini adalah sebuah maklumat spiritual. Kitab suci dengan sangat gamblang mengibaratkan kehidupan duniawi seperti sebuah malam yang gelap gulit, dan di dalam kegelapan malam yang pekat itu, ego kita, ambisi kita, serta nafsu kita untuk menguasai materi seringkali membutakan mata batin. Disinilah dharma mengambil perannya. Dharma diibaratkan sebagai suluh yang peteng, obor penerang di tengah kegelapan. Atau bagikan cahaya bulan purnama yang lembut namun mampu menerangi jalan yang berliku dan penuh dengan jurang rintangan. Ketika kita menjadikan dharma sebagai landasan utama sebelum melangkah mencari harta, maka cara pandang kita, pekerjaan akan berubah total. Menjadikan dharma sebagai penuntun berarti ketika kita melangkah keluar dari rumah di pagi hari untuk menjemput rezeki, kita telah membentengi diri kita dengan prinsip-prinsip kebenaran. Kita tidak lagi sekedar berpikir berapa banyak keuntungan yang bisa kita raup hari ini, melainkan apakah cara yang kita gunakan hari ini sudah jujur? Apakah pekerjaan kita hari ini sudah mendatangkan manfaat bagi banyak orang, atau justru merugikan dan menyakiti orang di sekitar kita? Menyeimbangkan harta dan dharma dengan menundukkan atau mendahulukan dharma bukan berarti kita menjadi manusia yang lebih lemah dalam urusan ekonomi. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Ketika seseorang pedagang mencari keuntungan dengan jujur tanpa mengurangi timbangan, disanalah dharma. Ketika seorang pegawai menyelaraskan tugasnya dengan penuh integritas tanpa memanipulasi laporan, di sana ada dharma. Dan ketika seorang pemimpin mengambil keputusan yang adil demi kesejahteraan masyarakat tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau sekelompok, di sanalah dharma sedang bersinar menjadi suluh kehidupan. Sastra suci mengajar kita bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan dharma adalah kekayaan yang sejati. Ia tidak hanya berupa materi yang terwujud di tangan, tetapi ia juga berwujud sebagai kedamaian dan bersemayam di dalam dada kita. Harta yang didapat di jalan atau dari jalan kebijakan tidak akan pernah membuat tidur kita tidak nyenyak. Harta itu akan memicu rasa cemas atau ketakutan atau bayang-bayang hukum dan karma. Namun, apa yang terjadi
jika perintah suci ini kita abaikan? Bagaimana kita, atau bagaimana jika kita dengan sengaja mengabaikan urutan-urutan tersebut untuk mengejar materi dengan mengharapkan segala cara, lalu berpikir bisa menyelesaikannya dengan upacara atau sumbangan?

Sahabat Dharma, seringkali sifat keduniawian kita mencoba melakukan tawar-menawar dengan Tuhan dan hukum karma. Muncul bisikan-bisikan halus di dalam pikiran kita. Tidak apa-apa menerima uang yang agak meragukan ini dulu. Tidak apa-apa memanipulasi sedikit laporan keuangan ini. Tidak apa-apa memeras atau menipu orang lain di dalam bisnis kali ini saja. Namun uangnya sudah terkumpul banyak. Kita akan menyumbang besar-besaran ke tempat ibadah. Kita akan buat upacara yatnya yang paling megah. Dan kita akan bantu orang miskin. Bukankah itu nanti impas? Apakah pikiran tersebut benar demikian? Sahabat Dharma, apakah tindakan bijak di akhir bisa menghapus cara-cara kotor di awal? Mari kita buka mata batin kita dan dengarkan tamparan moral yang sangat keras namun penuh kasih yang tertulis dalam kitab Sarsasmucaya, sloka 264. Ini adalah pengingat bagi kita semua agar tidak terjebak dalam ilusi rohani. Disebutkan miwahyan arte piningit kalih dudu rendarme sangkanyit tanda di piwa yamawak kabaktian yat yapin maka sadanu mau wayang kajayanan upama nike luireneng minum madu mentutung wisye mangkane dadi nike ring wekasang, yang artinya jika harta yang diperoleh itu dikumpulkan dari jalan yang tidak berdasarkan dharma, harta itu tidak akan dapat membawa kebahagiaan atau bakti meskipun digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan jatnya atau kurban suci. Jikalah diumpamakan hal itu bagaikan meminum madu yang dicampur dengan racun, begitulah akibatnya pada akhirnya. Sahabat Dharma, mari kita resapi analogi yang luar biasa ini. Bagaikan meminum madu yang bercampur dengan racun, ketika seseorang memperoleh harta dari jalan yang tidak benar, seperti korupsi, menerima suap, menipu rekan kerja, memotong hak orang lain, atau memeras sesama. Uang itu memang terasa manis di awal, persis seperti madu. Madu itu memberikan kepuasan instan bagi kita. Kita bisa beli apa saja yang kita inginkan. Kita bisa pamer di media sosial. Kita bisa dipuji sebagai orang yang sukses secara materi. Bahkan kita bisa duduk di barisan depan saat upacara keagamaan karena sumbangan kita yang paling besar. Manis bukan? Namun kitab suci mengingatkan kita, di ujung madu yang manis ada wisya atau ada racun yang sangat mematikan. Racun itu tidak langsung membunuh raga kita secara fisik, tetapi ia bekerja dari dalam dengan diam, yaitu menggerogoti jiwa kita. Harta yang tidak berkah tidak akan pernah melahirkan kedamaian di dalam diri. Racun itu berwujud atau dalam bentuk rasa cemas yang tidak pernah hilang, ketakutan akan bayang-bayang hukum, keharmonisan keluarga yang perlahan retak, anak-anak yang tumbuh tanpa moralitas, hingga kegelisahan batin yang tak terbendung saat kita berbaring di malam hari. Harta yang didapat dari jalan yang tidak benar, yang digunakan untuk jatnya, yang megah sekalipun tidak akan pernah sampai ke hadapan Tuhan sebagai bakti yang murni, karena dasarnya telah mengotori alam semesta atau mengotori diri kita. Lalu bagaimana seharusnya kita memperlakukan harta kita? Kebijaksanaan untuk memurnikan harta ini dijabarkan di dalam kitab Bhagavad Gita. Di ayat 17, seloka 27, yaitu dijelaskan bahwa sedekah atau pemberian yang diberikan tanpa mengharapkan balasan, dengan keyakinan bahwa memberi adalah kewajiban, diberikan pada tempat dan waktu yang tepat, serta pada orang yang patut menerimanya, sedekah itu disebut satwika atau murni berdasarkan dharma. Disinilah letak transformasi spiritual
sahabat Dharma. Ketika harta yang kita cari dengan cara yang benar dan jujur di jalan Dharma, kemudian kita distribusikan atau kita berikan kembali untuk kemaslahatan sesama melalui dana punya atau sedekah yang tulus tanpa motif kesombongan, tanpa ingin dipuji dan tepat sasaran, pada titik itulah materi berubah wujud menjadi berkah yang hidup, yang justru akan memurnikan kembali jiwa dan kehidupan kita. Sahabat Dharma yang budiman, menyeimbangkan harta dan Dharma bukan berarti kita harus mengemas pakaian kita, meninggalkan pekerjaan, dan pergi ke puncak gunung untuk bertapa sepanjang hari. Sama sekali tidak. Keseimbangan itu justru diuji dari tempat kita beraktivitas sehari-hari. Jika kita seorang abdi negara atau aparatur sipil, jalankan tugas pelayanan publik dengan integritas tinggi tanpa tergoda suap. Jika kita seorang pedagang atau pengusaha, berdaganglah dengan jujur tanpa memanipulasi timbangan atau kualitas barang. Jika kita adalah seorang karyawan atau pekerja, berikanlah performa terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan melalui pekerjaan. Ketika kita bekerja dengan jujur dan tulus, setiap tetes keringat kita berubah menjadi bunga-bunga ibadah atau bunga-bunga persembahan. Dan harta yang kita bawa pulang ke rumah akan menjadi berkah yang menyejukkan bagi keluarga kita. Sahabat Dharma, sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita renungkan ke dalam batin kita masing-masing. Harta yang kita kejar mati-matian di dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Tidak ada sejumput emas, sertifikat tanah, atau selembar uang pun yang bisa kita bawa masuk ke dalam keabadian. Ketika raga ini kembali menyatu dengan alam semesta, yang ikut berjalan mendampingi atma kita, yang membekali atau menjadi bekal perjalanan sejati kita, hanyalah kain putih kebijaksanaan, yaitu pahala atau pala dari dharma karma yang kita tanam selama hidup. Jadikanlah harta sebagai pelayan yang baik untuk mendukung hidup dan persembahan kita. Tetapi jangan pernah biarkan harta menjadi tuan yang kejam, menjajah moral serta hati nurani kita. Pegang teguh dharma, maka harta yang berkah akan mengalir mengikuti dengan sendirinya. Semoga lentera kecil dari perenungan kita hari ini, yaitu menyeimbangkan harta dan dharma, dapat terus menyala di dalam hati kita, menerangi setiap keputusan kecil yang kita ambil dalam kehidupan yang penuh dinamika ini. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Saya akhiri siaran ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di jiwa, damai di dunia, dan damai di alam semesta. Terima kasih.

0: mereka yang tekun dalam kebajikan dan kebenaran secara ajaib akan memperoleh kehidupan yang layak. Karena bagi orang yang bajik dan benar, makanan, pakaian, dan berbagai macam harta kekayaan seolah-olah datang dan menawarkan diri untuk dimiliki.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri untuk Anda ya mimbar agama Hindu. Untuk pendengar umat Hindu di mana saja Anda berada, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Dan pendengar, kita hadir untuk Anda tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Drama Radio menemani Anda pendengar di malam hari ini dengan judul Warung Kopi Bukmarni dari RRI Tanjung Pinang.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Wani? Senang betul nampak nengok saya datang. Indu sama

0: tampanan kehandsomen saya ni. Betul kan?
1: Heh, kamu itu loh, Den, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
0: Oh, ibu makin sepi nampaknya. Apa masalah agak ni?
1: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
0: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
1: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya, iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
1: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online. Terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi nggak laku lagi.
0: Memang macam itu, Bu, Bu. Sekarang ni, kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Ha, boleh pesan online, dihantar pula lagi ke rumah.
1: Manalah ibu ngerti yang begituan, Den. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
0: Jangan-jangan nih, Bu. Ha, ini kena-kena gunung. Ha, maka letak sesuatu. Senyap sepi kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini, Din. Jangan asal ngomong loh.
0: Ya, siapa tahu kan, Pak RT. Kan, mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah. Jangan didengar, Udin tuh, Bu. Menurut saya, kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
1: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
0: Menunya tuh, Bu, tambah. Nah, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
1: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Ah, oke lah, nanti ibu coba.
0: Nah, mantap tuh, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai kris. Kekinian.
1: Kris? Ibu mana punya keris, Toden? Emangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
0: Keris, Bu. Keris, keris. Q, R, I, S. Dibacanya keris, bukan keris. Hei, macam kerisang jebat pula sama orang tua ni, Bu ni. Apalah.
1: Keris apa, toh? Gak ngerti, Bu Den.
0: Nah, ni Bu kami buka api. Ini ha, yang namanya Chris. Ni Chris namanya ni.
1: Wah, halah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya Chris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
0: Apa ini yang aneh kotak-kotak ni, Bu?
1: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih. Kaget.
1: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya, Adin?
0: Tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh. boleh ikutkan ini, eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
1: Ah, kamu itu, Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keris-keris aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, Wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Nah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak eh?
0: Gampang itu gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni ya Allah. Mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai aksi komunitas yang dilakukan ya di seputaran Kota Ambon dan sekitarnya, apalagi di Kota Ambon sekarang lagi cuaca hujan sehingga kita lihat bahwa banyak sekali sampah yang berserakan di mana-mana. Dan inisiatif dari berbagai komunitas untuk terus mengangkut sampah-sampah yang berserakan di seputaran Kota Ambon dan sekitarnya. Masih menemani Anda di info terkait dengan komunitas untuk Anda ya pendengar, hingga nanti berakhir di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Dan kita sama-sama ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sutral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga kecamatan Mantup, Lamongan.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari kita.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya, saya yakin persis. Insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syifa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
6: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi, perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, aku bah?
7: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang
5: benar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
8: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
9: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tata, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
8: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
9: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
10: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
9: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Indonesia. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
11: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
12: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, operasi desa merah putih supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
11: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
13: Penasaran ya?
14: Iya.
13: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
11: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantut. Momentum penyembelian sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Ikutnya aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalambung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
18: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
19: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga dia kembali. Semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember
14: berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
20: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama ada melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
18: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
21: Pengunjung. Dibanding
22: suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
21: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
23: Iya, soalnya kan ini jual juga ya. Jadi mungkin banyak yang main.
21: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
23: Tenan
21: apa yang paling banyak dicari?
23: F&B paling.
21: Makanan.
23: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
24: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
21: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
24: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
21: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
24: Buat kuliner aja.
21: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
24: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
21: Oh, kurang
24: jadi
21: tahu.
24: Cuma keliling-keliling aja.
21: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
24: Jujur, ini menarik sih.
22: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
25: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
21: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
25: Ibu saya.
21: Kenapa?
25: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
1: Ada tim yang memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomohaki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
2: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun di Milan manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda ya pendengar. Semoga informasi yang dihadirkan bermanfaat untuk kita yang saat ini menikmati berbagai acara di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar di malam hari ini hingga nanti berakhir di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu pop mancanegara dari tahun 2000-an hingga 2010. 30 menit ke depan menemani Anda pendengar, dan nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat menikmati suasana malam hari ini, dan Ruang Rindu menemani Anda malam hari ini.

Masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan pendengar 0813-5624-5886 masih terbuka untuk pendengar semua yang mau bergabung, dan 3834921. Kita sapa dulu yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp. Ada Bung Wiga di Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat malam, Bung Wiga. Apa kabar Jawa Tengah? Selamat beristirahat ya di malam hari ini bersama keluarga. Iya, salam sehat balik untuk Bu Wiga. Baik, lagu yang di request lagu dari Roxette, It Must Have Been Love. Baik, nanti kami play ya untuk Bung Wiga di Wonosobo. Terima kasih, selamat malam sudah bergabung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. Semoga malam ini menjadi malam yang menyenangkan ya Bung Wiga bersama keluarga di rumah.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, Ruang Rindu malam hari ini kami akhiri untuk Anda ya pendengar, dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini Mas.
0: Gitu ya.
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih Mas,
0: langsung aja kita ngobrol
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Peggy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya iya iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Mantap. Iya, iya, iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oh, oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu Teddy. Di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah
0: lo.
2: Nah
0: lo. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personel Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2005.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: di senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh ya ya ya ya ya ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu. Yeah. Lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya. Gitu.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April. Mm-hmm. Kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album, mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Okay.
2: Wow. Ya, kita berangkat lagi haji. Nah, dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar biasa.
0: Ya. Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Oke, okay. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha. 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama langsung Bang dengan Bini. Senada Bang Benijo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya. Nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
3: Ya, Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Ya.
0: Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang sejak wangi ya, lagu agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat. Iya.
0: Okay.
5: Lagu maaf, lagu Kaki Putih
0: yang Kaki Putih. Dumpit,
1: oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
5: Ya, lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping,
1: yeah.
5: Bu Nancy di Veteran, buat semua ku RRI di Padang itu aja. Kaita Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi.
0: Kita menuju ke Toli Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert. Selamat malam Bang Albert di Toli Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Nah, Kang Teddy. Nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin? Silakan, Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen ini kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Yang ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husul Gureliji. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kasih yang cepat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya. Ya maksudnya ya, bertanya
0: bukan. Oh, oke. Okay. Iya iya iya. Ya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Salia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam Salam persaudaraan, salam kesatuan. Okay. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, okay, dari Bang Benny Joe. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan
1: Kang
0: dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, benar.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang tenaga. Kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya, kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu
1: ya. Iya, selisih pendapat tuh biasa
2: di kita,
1: ya.
2: kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan itu senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
8: ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Iya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih, paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi Wi, ada
1: apa
8: lagi
1: tuh? Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke.
8: Ya. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Baita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh Agib. Jadi waktu tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu takfir didatengin sama Agib. Ini ya punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih Agim ya. Wah, jangan kau pergi gitu. Tak terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh. Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
1: label ya.
2: Labelnya Black Box waktu itu.
1: Oh, Black Box. Sama dong.
2: Iya. Double
8: Platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap.
1: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop,
1: umum.
0: Pop pada umumnya?
2: Ah, Kang Teddy itu, Kang Teddy.
1: Mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tidak,
8: iya susah. Itu dia.
1: Bisa
8: abang sih lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.
2: Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin. Mas Erwin,
1: waduh. Ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo? Oh,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada,
3: Kang Teddy,
1: ya.
3: Kang Teddy,
0: ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy nggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Kang.
1: Sama-sama
0: Erwin, ya, nggak
1: bingung.
3: Sama KDM gitu ya?
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, bener Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy, iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai sekali. Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Mbak sekali Ita. Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu,
1: bawa
3: itu
1: loh
3: ya, ya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisah siap
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan Teteh. Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus aja mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh, iya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh. Atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar, Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa? Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Baita,
1: ya.
4: Salam dong.
0: Silakan.
1: Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate yuk, pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti waski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolat.
1: Untuk selalu, betul sekali.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu Hono.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan perusahaan terilis di Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum, selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: Kang
1: dan
0: Mas Erwin.
6: Mas Erwin. Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tampak ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi, bersama Ita Penembal, Ita Penembatari, Jenar Aydin Walpais,
1: Mabai Tatu. Sama-sama, maaf.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, benar Ejmal Paikin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya, udah
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Black Ball. Jadi kita memang nggak ke satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, yeah, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya tuh kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa keren namanya?
1: Saya lupa itu. Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya di apa? 2011, 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Rasa 2000 dan itu lumayan sih bayarannya.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Bagi-bagi dong yang diajari yang
2: di rumah boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, nah, Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasyid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Jagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.

0: Oh, sering banget gitu.
1: Sering banget ya.
2: Sering banget.
0: Semuanya tuh doyan kuliner senada tuh. Makanya oh, sekarang perutnya maju-maju ya.
1: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
2: Perutnya maju-maju.
0: Iya, tahu, tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Okay. Hati-hati Mbak ya, itu ya kolesterol.
2: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
3: Pernah dong.
0: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
2: Dan kemarin lagu terbarunya
1: ya,
2: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Snada.
1: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
0: Iya, saya anggota Snada yang ketujuh.
1: Anggota Snada yang ketujuh.
0: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
3: Terima kasih Kak Dwiki.
0: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya. Amin. Untuk amin. Indonesia ya melalui musik.
1: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada ya, ya, next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
0: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
2: Makasih loh.
1: Sehat-sehat Pak Dwiki.
2: Sehat terus Pak Dwiki. Sampai jumpa di rumah
0: semua.
1: Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Wah ini Pak Dwiki.
2: Luar biasa.
3: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
2: Boleh
1: silakan.
2: Boleh.
3: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
3: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
2: Iya. Kalau sekarang kan, iya, kalau dulu emang gitu.
3: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
2: Betul, betul.
3: Pertama kali dia orang.
2: Ya.
3: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Parabi. Wah, luar biasa ya, Parabi.
3: 3 bulan itu kita latihan vokal
2: ya, karena itu vokal betul.
3: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
1: ya, gitu ya. Oke. Okay.
3: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dwiki itu punya inisiatif, kalian harus hafal vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
2: Betul,
3: oh iya juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
2: Iya.
3: Guru vokalnya saya masih ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
3: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
2: Oti Jamalus.
3: Oti Jamalus.
2: Ya.
3: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum.
4: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akhiri ruang rindu berjaringan untuk Anda di malam hari ini pendengar, dan kita sudah ada di pukul 23:02 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan untuk Anda musik jenjang malam. Di saat ini menemani pendengar semua ya di musik jenjang malam saat ini hingga nanti berakhir di pukul 23:55 waktu Indonesia Timur.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: Iya, tapi buat apa?
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam

Baik, pendengar Pro 1 RRI, karena informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di malam hari ini ya, hingga kita sudah dari menit ke-54, lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Berbagai cara yang sudah hadir untuk Anda nikmati ya, pendengar, dari pagi hingga malam hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini bermanfaat dan menambah informasi penting untuk Anda yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Tidur dengan penuh kebahagiaannya, esok pagi bangun dengan tubuh yang sehat untuk melakukan aktivitas. Selamat menikmati waktu libur juga untuk kita semuanya yang masih ada di suasana libur untuk Anda nikmati. Saya Susan pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026, melalui Memancar FM 105,1 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 1 kembali mengudara edisi Kamis 28 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran-siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dea Sapsafubun dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda pendengar berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya.

Shalom dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, terutama untuk Anda umat Kristiani. Di kesempatan pagi ini, keruan dengar Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi Kristen Protestan menemani pendengar umat Kristiani di pagi ini, yang kami awali dengan lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian untuk menemani pendengar semuanya di saat ini. Untuk Anda, selamat pagi buat semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita semua di saat ini, terutama nafas kehidupan yang masih kita nikmati bersama keluarga. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan tetap stay tune bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Pendengar Umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi Kristen Protestan di pagi ini dengan judul Tetap Teguh di Tengah Badai yang disampaikan oleh Yosep Watimena SSI. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudara, mimbar agama Kristen Protestan di pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Tetap Teguh di Tengah Badai, yang dibawakan oleh Yosef Watimena, SSI. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan kasihmu senantiasa bagi kami. Sekarang kami akan membaca dan mendengar firmanmu. Curahkanlah Roh Kudusmu bagi kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk mendengar dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.

pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan di era modern ini membawa dinamika yang luar biasa cepat dan seringkali tidak terduga. Kita diperhadapkan pada berbagai ketidakpastian, mulai dari tantangan ekonomi, disrupsi teknologi, tekanan mental, hingga krisis moral yang terjadi di sekitar kita. Bagi orang percaya, situasi ini bukan sebuah ujian kecerdasan atau daya tahan fisik, melainkan sebuah ujian esensial terhadap kualitas iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Secara manusia, sangat wajar jika ada saat-saat di mana hati kita merasa gentar dan dipenuhi kekhawatiran. Ketika realitas hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana, atau ketika beban-beban yang dipikul terasa terlalu berat, fondasi hidup kita seolah tergoncang hebat. Namun, disinilah letak perbedaan mendasar dari kehidupan seorang Kristen. Kita tidak berjalan berdasarkan apa yang kita lihat, melainkan berdasarkan pada apa yang kita percayai tentang kedaulatan Allah. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, iman Kristen yang sejati bukanlah sebuah bentuk pelarian dari kenyataan atau penyangkalan terhadap masalah yang sedang terjadi. Iman juga bukan sebuah mantra ajaib yang seketika menghilangkan semua tantangan hidup tanpa menyisakan kesulitan. Sebaliknya, iman adalah sebuah penyerahan diri yang utuh dan penuh kesadaran kepada Allah, yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa Dia tetap memegang kendali penuh atas sejarah hidup kita, bahkan di tengah situasi yang paling kacau sekalipun. Jika kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika jalan di depan tampak gelap dan buntu, iman berfungsi sebagai kompas rohani yang mengarahkan pandangan kita melalui batas kemampuan mata jasmani. Iman membuat kita mampu melihat kehadiran dan rancangan Allah yang mendatangkan kebaikan di balik rintangan yang sedang menghadang. Pendengar yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tantangan hidup saat ini seringkali dirancang oleh dunia untuk mengikis kedekatan kita dengan Allah Sang Pencipta. Kesibukan yang padat, tuntutan gaya hidup, dan kecemasan akan masa depan dengan mudah dapat mengalihkan fokus kita dari mesbah doa. Oleh karena itu, untuk menjaga iman tetap menyala, membutuhkan sebuah kedisiplinan rohani yang konsisten, di mana kita secara sengaja meluangkan waktu untuk berakar di dalam firman-Nya
dan membangun persekutuan yang karib dengannya setiap hari. Dalam perjalanan mengikuti Kristus, kita perlu menyadari bahwa Allah seringkali menggunakan tantangan hidup sebagai sarana untuk memurnikan karakter kita. Sama seperti emas yang harus melewati perapian yang menyala-nyala untuk mencapai tingkat kemurnian tertinggi. Demikian pula iman kita dibentuk dan diperkuat melalui berbagai ujian. Melalui kesulitanlah kita belajar tentang arti kesabaran, ketekunan, kesetiaan, dan bagaimana bergantung sepenuhnya hanya pada anugerah Tuhan, Allah pemilik kehidupan ini.

pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca kisah-kisah Alkitab, kita melihat bagaimana para tokoh imam menghadapi badai kehidupan pada zaman mereka. Daud tidak mengalahkan Goliat dengan kekuatannya sendiri, dan para murid tidak menenangkan badai di danau dengan keahlian mereka sebagai nelayan. Mereka semua mengalami kemenangan karena mereka menaruh percaya pada kuasa yang jauh lebih besar dari masalah mereka, yaitu kuasa Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Satu hal yang sering kali dilupakan saat menghadapi tekanan hidup adalah kenyataan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Yesus Kristus telah berjanji sebelum kenaikannya ke surga bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Janji penyertaan ini adalah sebuah jaminan mutlak yang memberikan ketenangan batin, sehingga sekalipun badai hidup mengamuk di luar, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang menjaga hati dan pikiran kita. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi tantangan zaman ini menuntut kita untuk memiliki respon yang berbeda dari dunia. Ketika dunia merespon kesulitan dengan kemarahan, keputusasaan, atau cara-cara yang menghalalkan segala cara, maka seorang Kristen dipanggil untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran dan integritas. Iman yang hidup akan melahirkan tindakan yang dipenuhi oleh kasih, pengharapan, dan ucapan syukur yang menjadi kesaksian nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Tantangan hidup saat ini juga merupakan sebuah kesempatan emas bagi gereja dan setiap pribadi orang percaya untuk mempraktikkan iman secara nyata. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pendengar firman yang pasif, melainkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama yang sedang mengalami kelemahan dan keputusasaan. Melalui kepedulian, dukungan, dan doa yang kita bagikan, kita sedang memancarkan terang Kristus di tengah kegelapan dunia. Lebih jauh lagi, salah satu tantangan terbesar bagi iman kita di era modern ini adalah godaan untuk mengandalkan kekuatan, logika, dan pencapaian diri sendiri. Kecepatan teknologi dan kemudahan akses informasi seringkali membuat kita berpikir bahwa kita bisa mengendalikan segala sesuatu di dalam hidup ini. Namun, ketika kita membentur tembok keterbatasan rohani dan emosional, kita disadarkan kembali bahwa hikmat manusia sangatlah terbatas, dan kita membutuhkan hikmat yang datangnya dari atas, dari Allah yang memegang hari esok. Di tengah dunia yang penuh dengan suara-suara bising yang menawarkan solusi semu, iman mengajar kita untuk belajar diam dan menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu bukanlah sebuah tindakan pasif tanpa arti, melainkan sebuah bentuk keaktifan rohani di mana kita menunduk
daripada kehendak pribadi di bawah kehendak Allah. Dalam keheningan batin itulah Roh Kudus bekerja, memberikan kekuatan baru, memulihkan jiwa yang lelah, dan memperbaharui semangat kita untuk terus melangkah maju. Kita juga perlu waspada terhadap bahaya keputusasaan yang seringkali menyelinap saat doa-doa kita tampaknya belum terjawab. Seringkali tantangan hidup terasa berkepanjangan karena kita menggunakan tolak ukur waktu kita sendiri, bukan waktunya Tuhan. Iman yang matang membantu kita memahami bahwa penundaan dari Allah bukanlah sebuah penolakan, melainkan sebuah proses pembentukan agar kita siap menerima berkat dan tanggung jawab yang lebih besar pada waktu yang tetap menurut rencana Allah. Selain itu, iman yang sejati harus mampu bertransformasi menjadi sebuah ucapan syukur yang konsisten, baik dalam suka maupun duka. Mengucap syukur saat segala sesuatu berjalan baik adalah hal yang mudah, tetapi mengucap syukur di tengah air mata dan pergumulan berat adalah bukti dari kedalaman iman seseorang. Ketika kita memilih untuk bersyukur di tengah tantangan, kita sedang memproklamasikan kepada dunia dan kuasa kegelapan bahwa Allah kita jauh lebih besar daripada masalah apapun yang sedang kita hadapi.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, penting juga bagi kita untuk mengingat bahwa iman tidak bertumbuh di dalam ruang isolasi, melainkan di dalam sebuah komunitas orang percaya. Tantangan hidup saat ini terasa begitu berat jika kita mencoba menanggungnya sendiri tanpa dukungan rohani. Nah, melalui persekutuan yang sehat, kita dapat saling menopang, saling mendoakan, dan saling mengingatkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga iman kita yang mungkin sempat goyah dapat diteguhkan kembali oleh kesaksian hidup saudara seiman. Setiap tantangan yang berhasil kita lalui bersama Tuhan pada akhirnya akan menjadi sebuah kesaksian hidup bagi generasi berikutnya. Sejarah iman kita hari ini sedang ditulis melalui cara kita merespon setiap kesulitan hidup yang ada. Ketika anak-anak kita, keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita melihat bagaimana kita tetap memiliki sukacita dan pengharapan di tengah masa-masa sulit, mereka akan ditarik untuk mengenal sumber kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita tidak menjadi tawar hati ketika menghadapi realitas hidup yang berat ini. Setiap persoalan yang kita hadapi memiliki batas waktu. Namun, kasih setia dan kuasa Tuhan kita mengalir sampai selama-lamanya tanpa batas. Tempatkanlah kembali seluruh kekhawatiran, rencana, dan harapan kita di bawah kaki salib Kristus, sebab Dia adalah jangkar jiwa yang aman dan teguh bagi setiap orang yang berharap kepada-Nya. Dan akhirnya, biarlah iman kita terus tumbuh semakin kuat seiring dengan besarnya tantangan yang harus kita lalui. Pandanglah ke depan dengan penuh keberanian dan keyakinan, karena Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kita pasti akan menyelesaikan dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita, meneguhkan iman kita, dan memampukan kita untuk keluar sebagai pemenang dalam setiap musim kehidupan ini.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar di pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami, dan rancangan-Mu itu indah bagi hidup kami. Biarlah Roh Kudus akan selalu menyertai perjalanan hidup kami. Amin.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dinamika Maluku pagi.

0: kita melakukan pengawasan di masjid-masjid ketika ternak itu disembelih untuk memastikan organ-organ maupun karkas atau daging sapi itu layak untuk dikonsumsi.
1: Kita di Provinsi Maluku ini provinsi kepulauan. Asli tantangannya berbeda dengan provinsi yang berkembang.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Kamis 28 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, seorang nelayan asal Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dilaporkan hilang saat melaut di perairan Laut Seram. Korban bernama Lasandi, berusia 45 tahun, diketahui berangkat seorang diri menggunakan speedboat Faber menuju kawasan rumpun laut dalam untuk mencari ikan. Namun hingga memasuki hari ketiga, korban tidak kunjung kembali ke rumah dan pihak keluarga kehilangan kontak sama sekali dengan korban. Kabar hilangnya Lasandi memicu aksi cepat dari warga dan sesama nelayan di Desa Kawa. Sedikitnya 5 unit body fiberglass milik nelayan setempat telah dikerahkan untuk menyisir wilayah penangkapan ikan di Laut Seram Barat. Meski terkendala kondisi cuaca dan gelombang laut yang menjadi tantangan tersendiri, warga tetap terus melakukan pencarian secara mandiri dari pagi hingga sore hari dengan harapan korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Hingga berita ini diturunkan, upaya pencarian swadaya oleh masyarakat masih terus berjalan. Namun tanda-tanda keberadaan korban maupun kendaraannya belum juga ditemukan. Saat ini warga Desa Kawa sangat berharap adanya perhatian serius dan bantuan dari pihak terkait, terutama tim SAR dan Basarnas, untuk segera turun tangan dan memperluas area pencarian di perairan Laut Seram. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menepis ego sektoral demi kemanusiaan dengan merujuk seorang pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ, korban pasung asal Ohoi Wap, ke Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku di Ambon. Pasien bernama Deni Masbaitubun berusia 28 tahun ini menjadi pasien ODGJ pertama yang dirujuk oleh pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang adil dan memanusiakan kelompok rentan. Rujukan perdana ini berhasil terlaksana berkat fasilitas penuh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentral Mehoi Kendari dalam program Bakti Sosial Integritas 2026. Pasien dia berangkatkan dengan pendampingan ketat dari Dinas Sosial Maluku Tenggara, tenaga medis, serta pihak keluarga. PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tenggara Titus Betaubun menegaskan, penanganan ini bukan sekadar urusan kesehatan, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan warga negara. Setibanya di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Senin malam, pasien langsung disambut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Afandi Hasanusi untuk segera dibawa ke rumah sakit. Selain penanganan medis, pemerintah Provinsi Maluku juga telah menyiapkan fasilitas rumah singgah sosial bagi keluarga yang mendampingi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap perawatan intensif selama 1 bulan ke depan dapat memulihkan kondisi pasien agar nantinya bisa kembali menjalani kehidupan.

0: kehidupan sosial dengan baik di tengah masyarakat. Saudara, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku menggelar aksi jemput bola pelayanan publik di Balai Desa Aboru dan Balai Desa Oma. Kegiatan ini mendapat antusiasme luar biasa dari warga lima desa, yakni Aboru, Wasu, Samet, Haruku, dan Oma. Langkah strategis ini sengaja dilakukan untuk memotong jarak dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah serta mengadukan persoalan pelayanan publik secara langsung. Dalam siaran persnya, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Yakoba Noya mengungkapkan, Ombudsman berhasil menjaring 528 akses masyarakat di lokasi. Total tersebut mencakup 25 laporan terkait sektor pendidikan dan bansos yang siap diplenokan, 3 konsultasi, serta 500 layanan respon cepat Ombudsman atau RCO yang langsung diselesaikan di tempat. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga berkolaborasi menghadirkan layanan administrasi BPJS Kesehatan bagi ratusan warga serta layanan posyandu bagi lansia dan balita. Aksi jemput bola ini menegaskan komitmen Ombudsman Maluku untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif tanpa membuat warga harus menempuh perjalanan jauh ke kantor pusat. Sementara itu, warga setempat mengaku sangat terbantu karena keterbatasan transportasi dan jarak selama ini menjadi kendala utama mereka. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat rutin digelar agar mereka semakin memahami hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dinas Pertanian Provinsi Maluku intens awasi tempat pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan hewan kurban di tempat pemotongan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Fahmi Yusuf mengatakan, pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tim khusus di lokasi pemotongan hewan. Tim tersebut akan memantau langsung proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui tahapan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan, sementara postmortem dilakukan setelah hewan dipotong.
2: Kita melakukan pengawasan di masjid-masjid ketika ternak itu disembelih untuk memastikan organ-organ maupun karkas atau daging sapi itu layak untuk dikonsumsi, terutama kita melihat cacing hati yang ada di sapi maupun kambing.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga menyiapkan langkah tegas apabila ditemukan hewan yang tidak layak dikonsumsi. Hewan yang terindikasi sakit akan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat.
0: Saudara, guna mengantisipasi penularan penyakit menular, petugas dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Wahai menggelar aksi pembersihan massa dan penyemprotan disinfektan. Langkah masif ini difokuskan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap risiko penularan infeksi hantavirus di lingkungan lapas. Petugas bersama warga binaan bergotong royong menyisir dan membersihkan gudang logistik serta menyemprotkan cairan disinfektan ke setiap lorong blok, fasilitas sanitasi, hingga kamar hunian agar bebas dari sarang tikus yang menjadi vektor utama virus tersebut. Aksi tanggap ini dipimpin langsung oleh jajaran struktural lapas untuk memastikan seluruh prosedur sanitasi berjalan sesuai standar. Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban Usman Bakri menjelaskan, pembersihan area sensitif seperti gudang sangat krusial karena sering menjadi lokasi rawan jika tidak dirawat. Kegiatan sterilisasi berkala ini disambut positif oleh warga binaan yang mengaku merasa lebih tenang dan nyaman karena kamar hunian mereka kini menjadi lebih bersih, higienis, serta aman dari ancaman penyakit. Sementara itu, Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menegaskan bahwa kesehatan warga binaan merupakan tanggung jawab penuh pihak lapas. Melalui mitigasi konkret dan konsistensi menjaga kebersihan lingkungan ini, Lapas Wahai berkomitmen untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit menular. Dengan lingkungan yang sehat dan kondusif, diharapkan seluruh program pembinaan bagi warga binaan dapat terus berjalan optimal tanpa hambatan masalah kesehatan. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menerima audiensi perwakilan kantor berita Antara Maluku di ruang rapat gubernur. Pertemuan yang berlangsung hangat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi dan sinergi untuk membangun sektor informasi di Provinsi Maluku. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Titus Renwarin, sementara dari pihak Antara dihadiri oleh 4 orang perwakilan. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan media memiliki peran yang sangat krusial dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat luas. Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin berharap kantor berita Antara dapat terus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai media informasi publik yang terpercaya. Langkah ini diharapkan mampu mendukung penuh berbagai kinerja pemerintahan, khususnya dalam menghadirkan pemberitaan yang konstruktif di wilayah Maluku.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, pembangunan Masjid Jami Nurul Hijrah di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, hingga kini masih tertati-tati dan mengandalkan swadaya masyarakat. Kepala Tukang Pembangunan Masjid Muhammad Said mengungkapkan, proyek yang sudah dimulai sejak tahun lalu ini membutuhkan anggaran besar, yakni mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Akibat keterbatasan dana tersebut, proses pengerjaan terpaksa dilakukan secara bertahap dan target penyelesaiannya pun harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Pihak pengurus masjid sejatinya telah berupaya mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah, namun respons dan bantuan yang diterima sejauh ini masih sangat terbatas. Sebelumnya, panitia mencatat pernah menerima bantuan senilai 100 juta rupiah dari pemerintah Kota Ambon saat Mudewin Watimena masih menjabat sebagai penjabat wali kota. Kini pembangunan hanya bergantung pada gotong royong dan sumbangan sukarela warga sekitar agar pengerjaan fisik masjid tidak terhenti total. Pengurus Masjid Jami Nurul Hijrah Muhammad Arafa mengingatkan bahwa masjid ini memiliki peran yang sangat penting sebagai masjid raya di Kecamatan Baguala. Kedepan, tempat ibadah ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus ruang sosial bagi masyarakat setempat. Untuk itu, pengurus sangat berharap adanya uluran tangan dari para donatur dan masyarakat luas agar pembangunan tempat ibadah ini dapat segera rampung. Gubernur Maluku Hendrik Lowerisa meminta PT Taspen Persero Cabang Ambon untuk tetap konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik bagi aparatur sipil negara atau ASN dan para pensiunan di wilayah Maluku. Harapan tersebut disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan jajaran manajemen Taspen Group di ruang kerjanya. Didampingi PLT Kepala BKD dan Asisten Administrasi Umum, Gubernur menekankan pentingnya peningkatan pelayanan yang adaptif dengan mengikuti perkembangan digitalisasi saat ini. Menanggapi hal tersebut, Branch Manager PT Taspen Ambon, Maisirwan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menghadirkan layanan digital satu pintu melalui situs resmi Taspen. Lewat inovasi ini, seluruh ASN dan pensiunan kini dapat mengakses persyaratan, mengunduh formulir, hingga mengunggah berkas dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, Taspen juga mengusulkan program personal assistant guna memberikan perlindungan penuh selama 24 jam bagi seluruh ASN di lingkup Pemprov Maluku yang langsung disambut baik oleh Gubernur. BPJS Ketenagakerjaan bersama PT Jasara Harja resmi meluncurkan integrasi aplikasi penjaminan kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Primaya Karawang. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat layanan bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja. Melalui sistem digital yang terintegrasi ini, proses koordinasi penjaminan antara kedua lembaga dapat dilakukan tanpa sekat, sehingga memotong birokrasi administrasi di fasilitas kesehatan agar penanganan medis bisa berjalan jauh lebih cepat. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat tingginya angka kecelakaan di jalan raya bagi para pekerja. Berdasarkan data nasional sepanjang tahun 2025 lalu, tercatat ada sekitar 318.000 kasus kecelakaan kerja, di mana 28% diantaranya merupakan kecelakaan lalu lintas. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat bersama Direktur Utama Jasara Harja Muhammad Awaludin menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan terbaik sejak pekerja berangkat beraktivitas di tempat kerja hingga kembali ke rumah. Saudara, operasional 10 koperasi di Gunung Botak Pulau Buru masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tambang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang menjelaskan 10 koperasi pemegang izin pertambangan rakyat IPR belum beroperasi dikarenakan masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tambang. Diakui secara prinsip tidak ada perubahan terhadap izin pertambangan rakyat yang telah diterbitkan kepada 10 koperasi pada tahun 2024 silam. Walau demikian, 10 koperasi yang telah mendapatkan izin pertambangan rakyat tersebut secara otomatis dapat langsung bekerja melakukan penambangan pada wilayah kerja Gunung Botak di Kabupaten Buru. Sesuai aturan, memang pemegang izin pertambangan rakyat sebelum beroperasi melakukan kegiatan pertambangan rakyat harus memiliki dokumen rencana kerja yang memuat aspek teknis, lingkungan, dan keselamatan pertambangan.
2: Kita di Provinsi Maluku ini provinsi kepulauan, tapi tantangannya berbeda dengan provinsi yang kontinental. Kita kurang lebih ada 1.340 pulau.
1: Persetujuan tersebut, kata Kasrul, menjadi aspek penting sebab pemerintah provinsi ingin memastikan setiap aktivitas pertambangan wajib memperhatikan jaminan pemulihan lingkungan serta mitigasi risiko sosial. 10 koperasi ini sebelumnya telah mengusulkan rencana kerja penambangan dan dilanjutkan dengan proses diverifikasi oleh tim verifikator dari Dinas ESDM Maluku. Dalam proses verifikasi, permohonan minimal terdapat 3 komponen yang diperiksa, yakni cara menambang, administrasi, dan tata kelola lingkungan. Pasca aktivitas penambangan dari masing-masing koperasi, banyak dokumen yang harus diperiksa, maka pada verifikasi pertama dari 10 koperasi terdapat 9 koperasi yang sudah memasuki permohonan, namun seluruhnya dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu diajukan kembali dan dilakukan verifikasi kedua. Selanjutnya pada verifikasi kedua, kata Kasrul, masih ditemukan beberapa dokumen yang perlu diperbaiki sehingga berkas kembali dikembalikan dan saat ini masih berada pada pihak memegang izin pertambangan rakyat untuk dilengkapi dan telah dimintakan agar segera dipenuhi. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, Kabupaten Maluku Tenggara terbukti memiliki kekayaan peradaban tua yang unik dengan bukti sejarah dan warisan budaya yang kuat sejak ribuan tahun lalu. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi menegaskan, warisan budaya benda maupun situs cagar budaya yang ada saat ini merupakan bukti nyata bahwa leluhur Kiai sangat adaptif dan visioner. Untuk itu, warisan leluhur ini tidak boleh hanya menjadi kebanggaan lokal semata, melainkan harus terus dilindungi, dikembangkan, dan dipromosikan secara luas sebagai identitas daerah yang berharga. Guna menjaga kelestariannya, Dinas Pariwisata Maluku Tenggara resmi mengajukan 6 warisan budaya tak benda untuk diakui dalam program prioritas Kementerian Kebudayaan tahun ini. Pemerintah daerah menargetkan warisan-warisan tersebut masuk dalam bagian dari 2.000 budaya yang diinventarisir secara nasional. Budi Tofi menambahkan, upaya pelestarian ini memerlukan wadah khusus guna menyatukan para sejarawan, budayawan, dan pelaku sejarah dalam memberikan pembinaan serta pendampingan yang rutin di tengah masyarakat. Salah satu fokus utama dari 6 budaya yang diajukan adalah bahasa Kei yang kini penggunaannya mulai berkurang dan didominasi oleh warga di wilayah Ohoy atau desa saja. Fenomena saat ini menunjukkan bahwa generasi muda yang mengerti bahasa Kei namun mulai enggan atau kesulitan untuk mengucapkannya dalam keseharian. Melalui program revitalisasi bahasa Kei yang terintegrasi, pemerintah daerah berkomitmen menyelamatkan bahasa daerah tersebut agar identitas budaya Kei tetap lestari dan tidak lekang dimakan waktu.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Kamis 28 Mei 2026 diantaranya. Dinas Pertanian Provinsi Maluku intens awasi tempat pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Operasional 10 koperasi di Gunung Botak Pulau Buru masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tambang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubut mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, info pagi kami hadirkan untuk Anda informasi seputar Maluku hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya di kesempatan pagi ini, terutama untuk Anda yang masih tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Ambon. Anda yang baru bergabung bersama kami juga, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa Polres Seram Bagian Barat menggelar kegiatan penyerahan dan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al-Ikhodul Himam Polres Seram Bagian Barat pada pukul 9.40 WIT dengan penuh hikmat dan kebersamaan. Kegiatan kurban tahun ini mengusung tema Idul Adha meningkatkan iman dan takwa, rela berkorban, serta kepedulian sosial personal Polri. Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya semangat pengorbanan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Acara diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan sambutan Ketua Panitia yang disampaikan Kabakren Polres SBB. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur karena seluruh personel masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan kurban bersama. Ia juga berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, sehingga penyaluran daging kurban kepada masyarakat benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan. Sementara itu, Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Sulkifli SIKMM menyampaikan bahwa Idul Adha merupakan momentum penting untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Kapolres juga mengajak seluruh personel untuk terus bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada tahun ini Polres SBB masih dapat melaksanakan ibadah kurban dan berbagi dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Polres Seram Bagian Barat menyerahkan dan menyembeli sebanyak 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Setelah proses penyembelian selesai, daging kurban dibagikan kepada anak yatim, janda dan duda, serta para mualaf sebagai bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Pato melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah, pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

0: Anda terus bersama kami saat ini menemani pendengar semuanya yang masih terus bersama Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Untuk diketahui, saudara, bahwa PT Pelni Persero melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan kembali menunjukkan kepedulian nyata pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui program tersebut, satu ekor sapi kurban disalurkan kepada masyarakat di Kota Ambon sebagai wujud komitmen sosial perusahaan. Bantuan hewan kurban ini diserahkan langsung melalui Lembaga Amil Zakat Cendekia Maluku bekerjasama dengan PT Pelni Cabang Ambon. Langkah ini diharapkan mampu mempererat hubungan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah operasional, khususnya Provinsi Maluku. Kepala Cabang PT Pelni Ambon Ridwan Mandaliko pada Rabu 27 Mei 2026 menegaskan, momentum Idul Adha merupakan pengingat pentingnya nilai berbagi dan kebersamaan. Ia berharap kontribusi nyata ini tidak hanya hadir lewat layanan transportasi laut, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Sebagai BUMN bidang jasa pelayanan, Kacap menegaskan jika Pelni saat ini harus terus memperluas konektivitas dengan mengoperasikan 25 kapal penumpang yang menyinggahi 75 pelabuhan. Tidak hanya itu, layanan mereka juga diperkuat oleh 30 trayek kapal perintis demi menjaga aksesibilitas mobilitas penduduk di wilayah terdepan, terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Hingga kini perusahaan pelat merah ini tercatat sukses mengoperasikan 17 kapal demi kelancaran transportasi masyarakat kepulauan. Sedangkan untuk menyokong bisnis logistik nasional, Pelni andal mengoperasikan 8 trayek tol laut serta 1 trayek khusus untuk kapal ternak. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang terus bersama kami, Pro1 RRI Ambon.
1: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, berbagai informasi terus kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya, saudara, untuk diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mulai menyalurkan bantuan hewan kurban untuk masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sebanyak 16 ekor sapi disiapkan untuk didistribusikan ke sejumlah masjid di wilayah Kabupaten SBB. Penyerahan bantuan hewan kurban dipusatkan di lapangan Masjid Al-Muhajirin Desa Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat. Kegiatan tersebut berlangsung dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh agama hingga pengurus masjid penerima bantuan. Wakil Bupati Seram Bagian Barat Selvinus Kainama secara langsung menyerahkan bantuan sapi kurban kepada perwakilan masjid penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui bagian kesejahteraan rakyat, Setda Kabupaten SBB. Dalam sambutannya, Selvinus menegaskan bahwa program bantuan hewan kurban merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah Idul Adha. Dari total bantuan yang disalurkan, sebanyak 15 ekor sapi berasal dari pengadaan pemerintah Kabupaten SBB. Sementara satu ekor sapi jenis Ongole dengan bobot sekitar 850 kg merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan sapi presiden itu menjadi perhatian dalam kegiatan penyerahan kurban tahun ini. Sapi berbobot jumbo tersebut rencananya disalurkan kepada Masjid Jami Desa Luhu sebagai penerima bantuan presiden. Selain Masjid Jami Desa Luhu, sejumlah masjid lain juga menerima bantuan hewan kurban, di antaranya Masjid Baitul Makmur Dusun Tiang Bendera, Masjid Baitul Rahman Desa Iha, Masjid Jabal Nurul Dusun Pakarena, Masjid Ia Ulumuddin Dusun Kelapa II, dan Masjid Al-Mujahirin Desa Piru. Pemerintah Kabupaten SBB berharap seluruh bantuan hewan kurban dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, terutama dalam membantu warga yang membutuhkan melalui pembagian daging kurban secara merata. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Ya, pendengar, informasi selanjutnya masih kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini, menemani pendengar semuanya yang lagi menikmati hari libur Anda bersama keluarga. Saudara, pembangunan Masjid Jami Nurul Hijrah di Desa Nania, Kecamatan Bagola, Kota Ambon hingga kini masih mengandalkan swadaya masyarakat. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan masjid tersebut. Kepala Tukang Pembangunan Masjid Jami Nurul Hijam mengatakan bahwa pembangunan yang telah dimulai sejak tahun lalu itu membutuhkan biaya besar. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Saat ini proses pembangunan terus berjalan secara bertahap sesuai kemampuan dana yang tersedia. Seluruh pengerjaan diupayakan tetap berlangsung dengan dukungan masyarakat sekitar. Diharapkan adanya bantuan dari para donatur maupun masyarakat luas agar pembangunan dapat segera rampung. Pengurus masjid juga telah mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah, namun hingga kini bantuan yang diterima masih terbatas. Sementara itu, pengurus Masjid Jami Nurul Hijrah Muhammad Arafa menyebut jika Masjid Jami memiliki peran penting sebagai masjid raya Kecamatan Bagola. Karena itu keberadaannya diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru, sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, menemani pendengar semuanya. Dan saudara, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus Sapi Kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus Sapi Kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang bergantung itu kena pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah